0: sederhana tapi tidak mudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Padahal, budaya antri memberi banyak hal positif. Seperti melatih kita memanage waktu, belajar sabar menunggu, serta menumbuhkan rasa solidaritas terhadap sesama.
1: Anak kecil aja tahu.
0: Budaya antri penting ditanamkan sejak dini.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
3: Tajuk pameran kali ini banyak mengutarakan tentang perjalanan. Gatra Kamananda, menggoreskan kuas seperti cahaya. Ini representasi dari setiap cahaya yang kita temui dalam perjalanan hidup kita.
4: Sorry, sebentar ya. Halo?
5: Halo, Kak. Ini sudah disiapkan ruang untuk lukisannya di lorong.
3: Oke.
5: Okay. Mungkin ukurannya bisa sampai 4x4 meter. Nah, lalu kita bisa melakukan lukisannya.

0: Ketidakjujuran itu adalah cikal bakal korupsi.
1: Ini deh kembaliannya.
2: Makasih pak.
3: Uang kembaliannya kelebihan nih. Lumayan buat jajan.
2: Pak, gorengannya 3 ya.
1: 2000 ya dek.
4: Kamu kan ngambilnya 5.
3: Apa-apalah, sesekali juga. Uang iuran dari teman-teman masih ada sisa nih. Makan soto ah.
0: Kalau masih muda aja kelakuannya udah kayak gitu, gimana besarnya nanti? Mau jadi koruptor?
5: Oh, no.
0: Kayak nggak ada cita-cita lain aja. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh
6: RRI Pro 2 FM. Pro 2 FM. Suara kreativitas.
7: Teman terbaik kamu.

0: kamu, pemerintah hentikan EKTP dan akan diganti KTP digital secara bertahap. Kemendagri menyatakan, pemerintah tak akan lagi menyediakan belangko EKTP karena akan memasifkan pembuatan KTP digital bagi penduduk Indonesia. Dirjen Dukcapil mengambil langkah itu sebagai solusi menggantikan penerbitan KTPL yang masih banyak dikeluhkan masyarakat. Dukcapil menargetkan sebanyak 25% dari 277 juta penduduk Indonesia menggunakan identitas kependudukan digital atau IKD tahun ini. Target ini juga berlaku bagi Dinas Dukcapil di 514 kabupaten kota Indonesia. Untuk mendaftarkan aplikasi IKD, warga harus didampingi petugas Dukcapil.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: dangerous. Maybe they'll name a hurricane after us.
1: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu, hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih airnya biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?
3: 90,9 Pro 2 FM Jambi. Follow Instagram di @pro2jbi.

Ya teman Pro 2 udah balik lagi di 90,9 FM Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu. Masih bareng Wulan ya teman Pro 2 ya, di formasi pukul 7:34 waktu Indonesia Barat nih. Dan buat teman-teman Pro 2 yang sedang dalam perjalanan menuju tempat kerjanya atau mungkin tempat aktivitasnya pada hari ini, jangan lupa hati-hati di jalan, patuhi rambu-rambu lalu lintas, dan tetap lengkapi kelengkapan dalam berkendara teman Pro 2. Tentunya karena keluarga di rumah menanti keselamatan kita untuk kembali pulang. Ya teman Pro 2, pagi ini kita bakal ngobrol hobi yang tentunya dari hobi ini diam-diam bisa bikin boncos nih teman Pro 2. Atau hobi ini mau kita lanjutin atau bahkan stop in this economy nih. In this economy yaitu memilih hobi untuk menghabiskan waktu luang di akhir pekan yang tetap harus diperhatikan ya teman Pro 2 ya. Jadi jangan sampai hanya karena FOMO-an kita lupa melihat harga yang perlu dikeluarkan dari kantong kita. Dan memiliki hobi memberi banyak sekali manfaat. Jadi mulai dari membantu mengurangi stres, meningkatkan kreativitas, hingga menjadi sarana mengembangkan diri. Tapi terkadang ya, dibalik keseruannya itu, ternyata ada beberapa hobi yang membutuhkan biaya yang tidak sedikit jumlahnya nih. Bahkan pengeluaran yang awalnya terasa sepele pun bisa terus membengkak karena biaya perlengkapan, perawatan, sampai dengan keinginan untuk terus melakukan upgrade. Lalu teman Pro 2, hobi apa aja sih yang diam-diam bisa bikin dompet kita boncos? Dan di tengah kondisi ekonomi saat ini, masihkah hobi-hobi ini layak untuk kita pertahankan? Nah di pagi hari ini Ulan bakal spill nih, kira-kira apa aja sih hobinya?

0: Esteler, Esteler, Estelernya Mas, Mbak.
1: Mas Esteler.
0: Oh iya, Mbak.
1: Esteler satu ya, Mas, tapi nggak usah pakai es.
0: Loh, ya nggak bisa toh, Mbak.
1: Kok nggak bisa?
0: Kalau nggak pakai es, nanti ya jadinya Esteler.
1: Mas bisa aja, tapi kalau nggak pakai bungkus plastik bisa kan?
0: Kenapa gitu, Mbak?
1: Karena ketika sampah plastik menumpuk, alam akan tercemar. Ya tanahnya, ya airnya, ya lingkungan sekitar kita. Jadi sebaiknya kita melakukan 3R untuk mengurangi sampah plastik, yaitu reduce artinya mengurangi, reuse artinya menggunakan ulang, dan recycle artinya mendaur ulang. Penggunaan plastik mulai dari diri sendiri ya.
2: Teman terbaik kamu.

sebaiknya kamu tahu. Saat kita mengalami perasaan negatif seperti sedih, marah, stres, galau, atau frustasi, otomatis ini akan mempengaruhi tubuh. National Geographic Peneliti dari Penn State University membuktikan hal tersebut melalui sebuah penelitian yang melibatkan 220 partisipan. Hasilnya menunjukkan bahwa semakin sering seorang mengalami emosi negatif, maka semakin lemah sistem kekebalan tubuhnya. Robert Gelder, asisten profesor kedokteran darurat di Lenox Hill Hospital, juga mengatakan bahwa segala jenis stres akan mempercepat detak jantung, meningkatkan tekanan darah, dan melemahkan sistem kekebalan tubuh. Dan dalam jangka panjang, itu akan meningkatkan peluang penyakit kanker, autoimun, dan jantung.

Ya teman Pro 2, kita lanjut lagi ya. Kira-kira apa sih hobi yang diam-diam bisa bikin boncos? Terus kira-kira kamu mau lanjutin hobi kamu atau bahkan mau stop in this economy nih teman Pro 2? Untuk hobi yang pertama adalah bermain golf. Dimana melansir dari Clever Dude, golf ini merupakan hobi yang menawarkan sensasi permainan santai di luar ruangan yang menyenangkan tentunya ya. Tapi teman Pro 2, biaya yang perlu dikeluarkan itu cukup menguras kantong nih. Karena selain harus membeli satu set stick golf yang harganya bisa mencapai jutaan rupiah, pemain juga perlu mengeluarkan biaya untuk green fee, terus juga keanggotaan klub, pelatih, sampai dengan perlengkapan lainnya seperti sepatu dan sarung tangan khusus. Jadi gak heran ya teman Pro 2 ya, pengeluaran untuk hobi ini itu bisa terus bertambah seiring dengan meningkatnya frekuensi bermain dan keinginan untuk meningkatkan performa kamu. Nah, walaupun begitu, hobi ini bakal tetap sepadan deh kalau misalnya tujuan utama kamu adalah membangun relasi bisnis, terus juga mencari networking profesional atau bahkan benar-benar butuh olahraga yang menenangkan ya. Tapi kalau misalnya sekedar ikut-ikutan atau tren FOMO, baiknya mungkin kamu perlu mempertimbangkan deh sebelum merogoh kocek lebih dalam lagi teman Pro 2. Untuk hobi yang kedua adalah fotografi, di mana keindahan pemandangan dan hal-hal unik yang kita temui di jalan mungkin sangat menarik ya untuk dipotret. Walaupun dulunya kegiatan ini dianggap hobi yang relatif terjangkau, tapi untuk sekarang ini teman Pro 2, fotografi ini telah berkembang seiring dengan munculnya teknologi digital. Dan dilansir dari Clever Dude juga nih, meskipun kamera ponsel kita menawarkan berbagai fitur canggih untuk kenyamanan, peralatan profesional ternyata memiliki harga yang cukup besar nih. Ditambah lagi dengan biaya lensa, aksesoris, dan perangkatan lunak editing, itu menjadikan hobi ini cepat menguras dompet kamu. Tapi kalau misalnya kita lihat dari sudut pandang yang lain ya teman Pro 2 ya, atau dari sisi lain nih, ternyata fotografi ini bisa menjadi wadah untuk kita secara sungguh-sungguh mengasah

Dan tentunya dari rutinitas sehari-hari kita yang padat. Jadi hobi ini tentunya memberikan sensasi mendaki yang cukup menantang, di mana ini bisa melintasi berbagai vegetasi sampai akhirnya tiba di puncak untuk menyambut sunrise atau bahkan sunset dengan pemandangan yang memanjakan mata kita, teman Pro 2. Tapi tentunya untuk bisa berkemah dengan nyaman dan aman, ternyata membutuhkan pengeluaran yang besar. Jadi mulai dari tenda, sleeping bag, kompor portable, terus juga kursi lipat, lampu sampai dengan perlengkapan masak outdoor, semuanya membutuhkan investasi yang tidak sedikit ya. Jadi belum lagi nih pengeluaran untuk biaya transportasi menuju lokasi perkemahan dan juga perawatan perlengkapan agar tetap awet. Nah, hobi ini tentunya bakal terasa worth it kalau misalnya kamu memang mencari ketenangan batin dan ingin menyatu dengan alam. Ditambah lagi rutin menggunakan peralatan ini berkali-kali tentunya. Jadi kalau misalnya kamu membeli perlengkapan camping mahal cuma untuk gengsi atau satu kali konten liburan semata aja, lebih baik kamu menyewa peralatan deh. Mungkin ini jauh lebih bersahabat untuk kantong kamu, teman Pro 2.

rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id

0: Cak, gimana? Kamu udah menentukan pilihanmu kan?
1: Aku gak milih siapa-siapa deh. Takut dikecewain.
0: Cak, kamu harus belajar memutuskan untuk menentukan pilihan terbaik. Lagi pula, tidak ada yang berhak untuk menghakimi pilihanmu. Berani menyalurkan hak pilih sama dengan kamu berani menentukan pilihan sendiri. Mau kamu memilih atau tidak, tetap bakal ada yang terpilih kok. Bedanya suara kamu tidak terhitung. Apalagi kalau kamu gak memilih, jatah hak suaramu justru bisa dimanfaatkan oleh oknum yang curang, Cak.
1: Ya udah deh, kalau kamu maksa.
0: Loh kok jadi terpaksa? Memilih itu selain cerdas juga harus ikhlas, Cak. Karena hasil pilihanmu itu akan menentukan

Ya teman pro 2, untuk hobi selanjutnya diam-diam bisa bikin boncos. Terus kamu mau lanjutin atau stop in this economy nih teman pro 2? Untuk hobi selanjutnya adalah bermain games. Dimana saat masih bermain games di ponsel tentunya, semua mungkin terasa sangat terjangkau dan cukup ya teman pro 2 ya. Bahkan kepuasan bermain ternyata seringkali gak hanya bisa didapatkan hanya melalui layar ponsel aja. Nah karena pada akhirnya banyak pemain yang rela mengeluarkan uang ekstra untuk upgrade kartu grafis, monitor, keyboard, mekanis, headset, sampai dengan membeli game baru, downloadable content, terus battle pass, atau bahkan layanan berlangganan lainnya nih. Jadi kalau misalnya ini tidak kamu kelola dengan baik teman pro 2, pengeluaran dari hobi yang kamu lakukan ini bisa jauh lebih besar dari yang diperkirakan. Nah kalau misalnya game ini benar-benar menjadi sarana efektif untuk melepas penat setelah seharian beraktivitas nih, menjaga silaturahmi lewat mabar dengan teman atau bahkan membuka peluang penghasilan dari live streaming, maka gaming akan terasa sepadan deh dengan apa yang harus kamu keluarkan. Tapi kalau misalnya sebaliknya nih, kalau kamu sampai lepas kendali kan karena kecanduan gacha atau FOMO, membeli game baru yang ujung-ujungnya hanya menumpuk tanpa pernah kamu mainkan lagi, sepertinya kamu harus mulai mengerem pengeluaran kamu ya teman pro 2 ya. Dan untuk hobi yang terakhir adalah berkebun. Jadi berkebun ini sering diasosiasikan sebagai hobi yang menguntungkan, mudah, dan juga murah. Padahal ya kenyataannya kalau misalnya udah benar-benar mendalami hobi ini, dompet kamu bisa diam-diam menjerit loh teman pro 2. Dimana pengeluaran ternyata gak hanya berhenti pada pembelian bibit dan juga tanah aja. Karena seiring dengan berjalannya waktu, kamu tuh mungkin bakal mulai tergiur membeli pot-pot estetik, rak tanaman minimalis, pupuk khusus, vitamin tanaman, bahkan obat anti hama sampai ke peralatan berkebun yang lebih lengkap, yang tentunya dari yang kamu punya sekarang ya teman pro 2 ya. Belum lagi nih kalau misalnya kamu mulai terkena racun FOMO untuk mengoleksi tanaman hias langka atau kekinian yang emang harganya bisa menyentuh angka jutaan rupiah atau dalam satu potnya nih. Jadi walaupun begitu teman pro 2, berkebun ini bakal sangat worth it karena merawat tanaman yang tentunya ini terbukti ampuh menjadi terapi healing yang meredakan stres ya. Terus juga bisa membuat udara rumah menjadi segar atau bahkan menghemat uang belanja aja kalau misalnya kamu makan atau menanam sayuran sendiri nih. Tapi kalau misalnya kamu membeli tanaman berharga fantastis hanya demi konten sesaat lalu membiarkannya layu karena tidak ada waktu untuk merawatnya nih, sebaiknya kamu perlu mengerem deh keinginan belanja tanaman kamu teman pro 2. Nah itulah teman pro 2, beberapa hobi yang bisa membuat kita boncos tetapi masih layak dilakukan kalau misalnya disesuaikan lagi dengan budget pengeluaran dan kita punya tujuan yang jelas nih untuk hobi kita. Nah apalagi kalau misalnya kamu serius menjalaninya karena beberapa hobi bisa sangat menguntungkan teman pro 2. Itulah beberapa hobi yang diam-diam bisa bikin boncos. Nah, kira-kira kamu mau melanjutkannya atau stop in this economy nih?

0: adik mau pilih yang warna apa?
1: Warna putih.
2: Kalau kakak pilih warna apa?
3: Kalau kakak pilih warna putih, merah, dan hitam.
1: Curang ah, kok pilihan kakak banyak.
2: Ayo, adik pilih warna apa lagi?
4: Pilih lagi warna merah, warna kuning, apa lagi ya? Hijau.
2: Pinter anak bunda, pilihannya kayak nyanyian ya. Merah, kuning, hijau di langit yang biru.
5: Perbedaan itu indah. Beda warna, beda pilihan. Meski berbeda-beda, tapi kita satu kesatuan.

sebaiknya kamu tahu. Durasi mandi yang baik yaitu tidak lebih dari 5-10 menit agar kulit terasa sehat dan terhindar dari bakteri serta virus. Ternyata, rutin mandi setiap hari dapat mengurangi rasa pesimis dan meningkatkan kebahagiaan. Itulah sebabnya kamu selalu merasa segar setelah mandi. Untuk membuat kulit lebih bersih dan cerah, durasi mandi juga harus diperhatikan. Melansir dari laman Hello Sehat, durasi mandi yang baik sebenarnya tidak lebih dari 5-10 menit. Jika lebih dari itu, kemungkinan besar akan ada efek buruk terhadap kesehatan kulit kamu. Usahakan untuk tidak mandi terlalu lama agar kulit tetap sehat dan jauh dari bakteri serta virus.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Nih, minum dulu. Muka kamu udah kayak kepiting rebus gitu, Nat.
1: Thanks, Jen. Gila, baru mutar 2 kali aja jantung aku berasa mau copot. Kayaknya efek kelamaan rebahan seminggu ini deh.
0: Lagian, kamu gaya banget. Begadang tiap malam, tapi air putih jarang disentuh. Tadi pagi pas aku jemput, kamu masih meluk bantal, kan?
1: Ya, mau gimana? Tugas numpuk, terus lanjut mabar. Tahu-tahu udah jam 3 pagi. Aku ngerasa badan aku makin ringkih, serius. Fokus belajar juga jadi buyar terus.
0: Nah, itu dia masalahnya. Kita ini kan banyak mimpi, Jen. Mau masuk PTN lah, mau ini itulah. Tapi gimana mau ngejar mimpi kalau badan kita sendiri mogok?
1: Iya sih, hidup sehat berasa kayak tren doang di sosmed ya. Susah banget diterapin.
0: Bukan tren, Jen, tapi kebutuhan. Nggak usah ribet-ribet dulu lah, mulai dari yang kecil aja. Kayak sekarang, jalan kaki dikit atau tidur nggak lebih dari jam 11. Itu investasi, tahu?
1: Investasi ya? Gaya kamu udah kayak konsultan keuangan aja.
0: Biar tetap produktif dan pastinya tetap happy, sis. Kalau kamu sakit, yang rugi siapa? Kamu sendiri, kan?
1: Bener juga. Oke deh, besok jemput aku lagi jam 6. Jangan kasih kendor.
0: Gitu dong. Yuk, balik. Aku lapar. Tapi makannya yang bener ya. Jangan mie instan lagi.
1: Siap, bos.
2: Hidup sehat mulai dari kamu. Pesan ini dipersembahkan untuk generasi muda yang lebih baik.

Ya teman Pro 2, balik lagi bareng Ulan ya, bakal nemenin kamu sampai dengan formasi pukul 10 nanti teman Pro 2. Nah selanjutnya nih, kita bakal obrolin salah satu rempah yang mungkin buat kamu yang suka minum rempah gitu ya. Dan tentunya ini kaya akan vitamin dan nutrisi yang penting untuk tubuh kita teman Pro 2. Jadi melansir dari the US Department of Agriculture, satu sendok makan bubuk kunyit ternyata mengandung sekitar 196 mg kalium dan juga 28,1 mg fosfor, 19,6 mg magnesium, 15,8 mg kalsium, 5,17 zat besi dan juga 2,1 gram serat. Nah jadi selain untuk bumbu dapur teman Pro 2, ternyata rempah yang bernama Latin Curcuma longa L ini juga dimanfaatkan sebagai bahan minuman seperti air kunyit sampai dengan jamu kunyit asam. Dimana sebagian orang itu gemar mengkonsumsi minuman ini di pagi hari ya, terutama saat perutnya sedang kosong. Sedangkan untuk secara medis nih, timbullah pertanyaan teman Pro 2. Kira-kira aman gak ya mengkonsumsi minuman berbahan dasar kunyit ini kalau misalnya perut kita lagi kosong, dan apakah ini diperbolehkan atau tidak nih? Ya teman Pro 2, jadi minum air kunyit saat perut kosong itu masih dikategorikan aman. Karena hal ini dibenarkan oleh pakar nutrisi sekaligus pendiri IT Tref Mugada Pradhan yang mengungkapkan bahwa air kunyit punya banyak manfaat kalau misalnya dikonsumsi di pagi hari saat perut kosong. Dan minum air kunyit dalam keadaan perut kosong ini itu disebut dapat membantu memperkuat daya tahan tubuh kita dan juga mengatasi masalah pencernaan seperti tukak lambung dan juga sindrom iritasi usus besar. Ya teman Pro 2, tapi ada beberapa catatan juga ya. Jadi minum air kunyit saat perut kosong ternyata boleh dan aman dilakukan asalkan tubuh kita memiliki toleransi yang baik dan tidak memiliki riwayat lambung yang terlalu sensitif. So teman Pro 2, air kunyit juga bisa diminum pada saat malam hari sebelum kita tidur. Jadi nggak ada waktu paten untuk kapan sih minum air kunyit ini. Jadi tinggal kita sesuaikan aja dengan preferensinya masing-masing.

Nah, satu lagi yang harus kita ketahui teman Pro 2, kunyit mengandung zat aktif kurkumin. Di mana kurkumin dalam kunyit itu punya pengaruh tinggi ya terhadap pencernaan kita. Bahkan menurut studi yang dilansir Canadian Digestive Health Foundation, kurkumin ini bermanfaat dalam meningkatkan jumlah bakteri baik di dalam usus. Terus juga bisa mengurangi radang usus dan memperbaiki pencernaan. Selain itu juga, menjaga tubuh tetap terhidrasi dengan mengkonsumsi air kunyit juga bisa membantu melancarkan buang air besar, teman Pro 2. Jadi manfaat ini itu tidak berlaku kalau misalnya mengkonsumsi air kunyit juga secara berlebihan, malah tidak baik. Karena kalau misalnya terlalu banyak kita konsumsi nih, air kunyit ini justru berpotensi menimbulkan efek samping seperti rasa tidak nyaman pada perut kita, gangguan pencernaan, mual, sampai dengan diare, teman Pro 2. Nah, apakah reaksi negatif ini bisa berujung abses usus? Jadi untuk sampai saat ini ya, belum ada bukti kredibel yang menunjukkan resiko ini. Tapi pembentukan abses usus ini membutuhkan waktu yang jauh lebih lama dibandingkan durasi konsumsi kunyit selama beberapa minggu. Nah, teman Pro 2, efek samping terhadap konsumsi air kunyit umumnya terjadi pada dosis kurkumin di atas 500 mg per hari. Nah, kalau misalnya kamu hanya mengkonsumsi 1 sampai dengan 2 gelas air kunyit per hari, itu masih dikategorikan aman dan tidak memicu risiko efek samping, teman Pro 2.

0: Udah siap, Ran.
1: Sudahlah, Bang. Berangkat. Bentar-bentar, Bang. Itu apaan, Bang?
2: Biasa, alat setrum ikan.
1: Hey! Pakai setrum, Bang?
2: Iya. Lah, kamu kan tahu sendiri. Sekarang nyari ikan susah.
1: Nah, makanya, Bang. Pakai setrum, gak hanya ikan yang besar yang mati. Yang kecil-kecil pun juga mati. Makanya nyari ikan susah. Pada mati deh, Bang.

0: Kamu Tahu.
1: Tahukah kamu perintah pertama Presiden Soekarno saat dipilih sebagai Presiden pertama Republik Indonesia? Perintah pertama Presiden Soekarno bukanlah membentuk sebuah kabinet atau menandatangani sebuah dekrit, melainkan memanggil tukang sate. Itu dilakukannya dalam perjalanan pulang setelah terpilih secara aklamasi sebagai Presiden. Kebetulan di jalan bertemu seorang tukang sate bertelanjang dada dan nyekar alias tidak memakai alas kaki. Dan Presiden Soekarno pun memerintahkan sate ayam 50 tusuk. Disantapnya sate dengan lahap dekat sebuah selokan yang kotor. Dan itulah perintah pertama pada rakyatnya sekaligus pesta pertama atas pengangkatannya sebagai pemimpin dari 70 juta jiwa lebih rakyat dari sebuah negara besar yang baru berusia 1 hari.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga.

dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id

Perakhiran cuaca dan hotspot Provinsi Jambi untuk Rabu 5 Agustus 2026. Pagi hari secara umum cuaca diperkirakan cerah hingga berawan, dan untuk siang sampai dengan sore hari secara umum diperkirakan cerah hingga berawan dan berpotensi hujan ringan di wilayah Kabupaten Kerinci, Bungo, dan juga Kabupaten Merangin. Untuk suhu udara sendiri berkisar antara 20 hingga 33 derajat Celcius, diikuti dengan kelembapan udara 54 hingga 88%, dan arah angin bergerak dari timur ke selatan dengan kecepatan 6 hingga 24 km per jam. Dan untuk perakiraan gelombang laut, yaitu perakiraan tinggi gelombang di perairan timur Jambi dan juga pelabuhan Jambi dalam kategori tenang hingga rendah atau berkisar antara 0,1 sampai dengan 1,25 meter. Titik panas sendiri pertanggal 4 Agustus 2026 pukul 00 waktu Indonesia Barat sampai dengan 23 waktu Indonesia Barat, terdapat 42 titik panas yang tersebar di wilayah Kabupaten Muaro Jambi, 6 titik panas, Sarolangun 17 titik panas, Tanjung Jabung Barat 6 titik panas, Merangin 8 titik panas, Tebo 2 titik panas, dan Bungo 3 titik panas. Forecaster on duty ada Hari Taufik Kurniawan dan diperbarui 5 Agustus 2026. Ya teman Pro 2, untuk info lebih lengkapnya bisa kamu akses di laman www.bmkg.go.id.

Ya teman Pro 2 udah balik lagi di 90,9 FM Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu ya. Di formasi pukul 9 lewat 7 waktu Indonesia Barat nih. Masih bareng Wulan yang bakal nemenin kamu sampai dengan formasi pukul 10 nanti teman Pro 2. Nah selanjutnya nih kita bakal ngobrolin karena sekarang ini lagi musim kemarau ya. Dan belum ada turun hujan nih, atau mungkin di beberapa titik tadi malam udah ada hujan ya teman Pro 2 ya. Tapi teman Pro 2 kita jangan terlena dengan musim kemarau ini sehingga nanti pada saat menghadapi musim hujan kita lupa nih kalau daerah tempat tinggal kita termasuk salah satu daerah yang rawan banjir. Nah tentunya kita bisa mencegah banjir dari sekarang dan kita bisa melakukan beberapa cara untuk antisipasi banjir di sekitar rumah kita. Di mana banjir menjadi salah satu bencana alam yang tentunya sering terjadi pada musim hujan ya. Hal ini disebabkan karena meluapnya air sungai melebihi kapasitas normal, di mana selain itu banyak faktor pendukung penyebab terjadinya banjir ini, seperti hujan berkepanjangan yang disertai curah hujan tinggi, terus juga kurangnya saluran pembuangan dan minimnya pepohonan dan juga yang lainnya teman Pro 2. Bahkan dilansir dari halaman Education National Geographic, pasca terjadinya banjir ini memiliki dampak negatif bagi lingkungan hewan dan juga manusia. Di mana dari kerusakan lingkungan ini menyebarkan penyakit dan air banjir yang terkontaminasi dan membawanya masuk ke lautan akan merusak ekosistem laut dan juga mempengaruhi kualitas air. Jadi teman Pro 2, alangkah baiknya nih kalau misalnya mulai dari sekarang kamu bisa melakukan sesuatu untuk mengantisipasi banjir. Dan banyak hal yang bisa kamu lakukan ya teman Pro 2 ya, salah satunya dan ada beberapa cara tentunya. Untuk yang pertama adalah membersihkan saluran air dan juga selokan. Di mana salah satu cara untuk mengantisipasi terjadinya banjir yaitu dengan rutin membersihkan saluran air dan juga selokan. Pastikanlah saluran air ini tidak tertutup dengan banyaknya sampah dan juga dedaunan yang menumpuk teman Pro 2. Karena banyak nih yang dapat menghambat jalur drainase dan kamu juga harus pastikan saluran air agar tetap bersih ya teman Pro 2 ya. Untuk yang kedua atau cara yang kedua adalah membuang sampah pada tempatnya. Masih banyak nih yang sering mengabaikan hal ini karena tanpa memikirkan dampak kedepannya seperti apa kalau misalnya kita membuang sampah sembarangan. Dan tentunya kita semua pasti udah tahu nih kalau misalnya membuang sampah sembarangan ini terlebih lagi di saat musim penghujan itu menjadi salah satu penyebab terjadinya banjir teman Pro 2. Bahkan sampah yang terbuang ini tidak pada tempatnya itu bakal terbawa arus air saat musim hujan sehingga membuat sampah menutup saluran air. Ditambah lagi saluran air yang tertutup bakal menjadi penghambat jalan keluarnya air dan terjadilah banjir. Ya teman Pro 2, nanti Ulan bakal spill lagi ya kira-kira apa sih cara lainnya untuk mencegah banjir yang bisa kita mulai dari sekarang. Dan tentunya ini pas banget untuk antisipasi banjir di sekitar rumah kamu.

0: Saya sudah memulai usaha restoran saya ini ya sejak lama. Ya saya bersyukur ya usaha saya ini lancar. Ini juga berkat bantuan teman-teman semua dan biasanya wisatawan-wisatawan asing juga seneng banget di sini. Jadi kita semua saling dukung satu sama lain.
1: Iya, kalau yang lain mendirikan restoran Padang, khas Jawa, Manado atau masakan Madura, kalau kita membangun restoran campur-campur. Kami dari berbagai daerah, jadi semua jenis masakan ada di restoran kita. Pokoknya kita cinta deh keberagaman di Indonesia.
0: Semua akan terasa indah dan sempurna apabila ada kebersamaan di antara kita. Jadikan keberagaman itu menjadi satu kesatuan antara kita semua, agar Indonesia lebih kaya dan sempurna di mata dunia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia. Teman terbaik kamu. Mungkinkah

Sebaiknya kamu tahu. Durasi mandi yang baik yaitu tidak lebih dari 5-10 menit agar kulit terasa sehat dan terhindar dari bakteri serta virus. Ternyata, rutin mandi setiap hari dapat mengurangi rasa pesimis dan meningkatkan kebahagiaan. Itulah sebabnya kamu selalu merasa segar setelah mandi. Untuk membuat kulit lebih bersih dan cerah, durasi mandi juga harus diperhatikan. Melansir dari laman Hello Sehat, durasi mandi yang baik sebenarnya tidak lebih dari 5-10 menit. Jika lebih dari itu, kemungkinan besar akan ada efek buruk terhadap kesehatan kulit kamu. Usahakan untuk tidak mandi terlalu lama agar kulit tetap sehat dan jauh dari bakteri serta virus.

したい。そういうことじゃない。本当に違うから。行かないで。大好きだからお願い。

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Tante, kopi susu dua ya. Saya kopi hitam ya Tante.
1: Coba kau dengar berita di radio itu. Bahas tentang korupsi semua.
0: Iya nih, di TV juga yang dibahas korupsi terus.
2: Tidak usah kamu orang ribut di situ soal korupsi. Kamu tidak tahu kalau kamu itu juga korupsi.
3: Korupsi apa kita ini Tante?
2: Korupsi waktu namanya. Kemarin saya lihat kamu orang habis absen di kantor. So di sini baru duduk sampai siang. Tidak tahu apa juga yang kamu cerita. Terima gaji full, kerja cuma minum kopi di sini. Kau pikir itu bukan korupsi? Sekarang bagusnya kopi kasih habis sudah itu kopi. Kopi sudah ke kantor.
1: Ayo, ini sudah kita.
2: Kau dan kenapa belum pergi?
0: Heran betul Tante ini. Kopiku saja belum ada. Bagaimana saya mau pergi?
4: Sahabat, korupsi berawal dari hal kecil dan jangan biarkan dia bertumbuh besar. Korupsi bukan cuma masalah uang, tapi juga masalah waktu yang dapat membuat kita tidak disiplin. Ayo, mulai dari sekarang, rubah kebiasaan kita untuk generasi yang lebih berkualitas. Jangan biarkan korupsi.

Ya, teman Pro 2, masih dengan mencegah banjir dari sekarang dan bisa kamu lakukan untuk antisipasi banjir di sekitar rumah ya, teman Pro 2 ya. Selanjutnya, setelah tadi untuk cara yang pertama adalah membersihkan saluran air dan selokan, terus juga membuang sampah pada tempatnya. Untuk cara yang ketiga adalah melakukan penanaman kembali, di mana penebangan hutan secara liar dan tak melakukan penanaman kembali itu tentunya sangat merugikan lingkungan dan juga memberikan dampak terutama pada saat musim penghujan, teman Pro 2. Jadi seperti yang kita tahu, dampak dari penebangan liar ini itu bisa menyebabkan terjadinya banjir karena kurangnya pohon. Di mana pohon tertentu itu sangat berpengaruh dalam membantu mengatasi banjir, dan bahkan ini juga dilansir dari halaman Woodlands Trust, di mana dedaunan, dahan, serta batang pohon itu bisa memperlambat jatuhnya hujan sebelum mencapai tanah. Sementara untuk akar pohon itu bisa membantu agar bisa mencapai kedalaman tanah lebih cepat, teman Pro 2. Dan untuk cara selanjutnya adalah membuat lubang biopori, di mana kamu bisa membuat lubang biopori di area terbuka, seperti di pekarangan rumah atau di sekitar pepohonan. Dan biasanya lubang biopori ini memiliki bentuk silinder dan juga kedalaman hingga 100 cm dari permukaan tanah. Biopori memiliki berbagai manfaat ya, terutama pada saat musim hujan. Nah, salah satunya adalah untuk membantu mencegah terjadinya banjir dengan adanya lubang biopori. Jadi air lebih cepat masuk ke dalam tanah untuk menyimpan cadangan air lebih banyak, teman Pro 2. Dan untuk cara selanjutnya adalah menyimpan karung pasir di pinggiran sungai, selokan, atau bahkan di rumah. Karena dengan kamu menyimpan karung pasir di sekitar pinggir sungai, ternyata bisa memperlambat masuknya air ke dalam permukiman. Karena air ini akan menyerap pada karung pasir terlebih dahulu nih. Tentunya dengan demikian air tidak akan langsung masuk ke daerah sekitar. Jadi teman Pro 2, kamu juga bisa menyimpan karung berisikan pasir di pekarangan rumah kamu ya. Tentunya untuk mencegah masuknya air ke dalam rumah. Dan lakukanlah pencegahan untuk mengantisipasi banjir mulai dari sekarang, teman Pro 2.

Di dunia otomotif ada istilah yang disebut aqua planning. Dalam bahasa umum, istilah ini disebut juga dengan blong atau kehilangan kendali yang dialami oleh kendaraan. Kehilangan kendali yang dimaksud umumnya terjadi saat sedang kondisi hujan. Jika tidak menyiasati dengan benar, ini akan mengakibatkan kefatalan saat berkendara. Oleh karena itu, situasi ini perlu dicegah dengan melakukan pengecekan dan perawatan kendaraan secara rutin. Aqua planning adalah suatu kondisi di mana kendaraan seperti mobil kehilangan daya cengkram sehingga kehilangan kendali. Istilah ini sering disebut juga dengan hydroplaning, di mana sebab utamanya adalah genangan air seperti hujan dan banjir. Genangan air yang terlalu besar akan membuat mobil kesulitan dalam melaju atau bahkan tergelincir. Tidak hanya genangan air, aqua planning juga bisa terjadi karena keadaan kendaraan yang tidak baik serta bobot kendaraan. Penyebab utama aqua planning tidak hanya genangan air hujan, tapi juga bisa disebabkan oleh air kendaraan lain yang lewat. Ketika mobil melewati jalan yang licin akibat berair, maka akan menjadi berbahaya jika tidak berhati-hati. Ban mobil akan sulit dikendalikan sehingga daya cengkramnya menurun, apalagi jika ban mobil tersebut sudah tipis. Resiko mengalami hydroplaning saat kondisi hujan akan lebih besar. Ban yang tipis tidak bisa lagi memecah genangan air.

0: Baru juga jam 9 udah nguap-nguap nih.
1: Aku gak bisa tidur nih tiap malam.
0: Makanya kurangi waktu di kasur untuk sembuh dari insomnia.
1: Hah? Maksudnya gimana nih?
0: Nah, jadi gini. Salah satu terapi untuk mengatasi insomnia adalah dengan mengurangi waktu di kasur. Karena pada dasarnya penderita insomnia itu cenderung menghabiskan lebih banyak waktu di kasur agar bisa tidur lebih lama.
1: Pantesan, semakin mencoba untuk tidur, justru semakin susah tidur.
0: Agar tidurmu lebih berkualitas, jika sudah benar-benar lelah dan mengantuk, baru berbaring di kasur.

90,9 Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kembali lagi di Legend of the Beat. Dan kali ini kita bakal ngebahas band rock Indonesia dengan energi yang besar dan vokal perempuan yang jadi ciri khasnya. Siapa dia? Inilah Kotak.

Kotak terbentuk ke Jakarta tahun 2004 dan mulai dikenal lewat ajang pencarian bakat Dream Band. Formasi ikonik Kotak terdiri dari Tantri Shalindri di vokal, Sela di gitar, dan Cua di bass. Sejak awal, Kotak tampil dengan musik rock modern yang energik, tegas, dan penuh karakter.

Nama Kotak melejit lewat album Kotak dan Energi. Lagu-lagu seperti Beraksi, Pelan-Pelan Saja, dan Cinta Jangan Pergi menjadikan Kotak salah satu band rock paling populer di Indonesia. Vokal tantri yang kuat dan aksi panggung yang eksplosif jadi identitas utama Kotak.

Meski tren musik terus berubah, Kotak tetap konsisten dengan karakter rock mereka. Kolaborasi, soundtrack film, hingga panggung besar nasional terus mereka jalani tanpa kehilangan identitas.

Hingga kini Kotak masih berdiri sebagai salah satu ikon rock Indonesia, dan inilah sebuah cerita tentang energi, keberanian, dan musik yang terus menyala. Kotak.

Cuaca panas seringkali membuat tubuh kita rentan mengalami dehidrasi yang mempunyai dampak bagi tubuh seperti mudah lelah, sakit kepala, rasa haus yang berlebihan. Agar terhindar dari dehidrasi ketika cuaca panas, yang pertama, cukupi kebutuhan cairan dengan mengkonsumsi air putih atau jus buah bisa mencegah dehidrasi. Tapi untuk lansia dan penderita penyakit kronis, sebaiknya melakukan konsultasi dokter untuk menentukan volume cairan yang boleh dikonsumsi. Yang kedua, mengatur waktu agar tidak menunda minum. Kebiasaan menunda minum di cuaca panas bisa meningkatkan resiko dehidrasi semakin besar. Oleh karena itulah, bisa dicegah dengan membuat alarm pengingat minum setiap 1 atau 2 jam sekali. Yang ketiga, mengkonsumsi buah-buahan. Pilih buah-buahan yang segar dan mengandung banyak air seperti semangka, jeruk, melon, belimbing, ataupun nanas. Yang keempat, hindari minuman berkafein. Minuman sejenis teh atau kopi dan juga alkohol disarankan untuk tidak dikonsumsi karena bisa memicu tubuh semakin lelah dan semakin merasa haus.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

RRI Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu, teman Pro 2 di Pro 2 Hitlist kali ini. Kita bakal ngulik satu band yang bisa dibilang dia tuh gak punya hater sama sekali. Dan lagu-lagunya tuh selalu bikin kita ngerasa muda. Nah, siapa lagi nih kalau bukan Sheila on 7. Band yang sederhana namun punya magis yang luar biasa.

Kisah ini dimulai dari Yogyakarta di tahun 1996. Sekelompok anak-anak muda, ada Duta, Eros, Adam, Sakti, dan Anton, sepakat membentuk sebuah band. Nama Sila diambil dari teman mereka yang mengenalkan para personel satu sama lain, sementara On Seven merujuk pada 7 nada dalam musik. Tahun 1999, album perdana mereka rilis, siapa sangka, lagu Dan meledak di mana-mana. Sila On Seven seketika menjadi fenomena baru yang menggeser dominasi musik rock berat saat itu dengan melodi yang easy listening.

Memasuki awal 2000-an, popularitas mereka makin tak terbendung. Lewat album Kisah Klasik Untuk Masa Depan, Ceylon 7 mencetak rekor penjualan jutaan kopi, hits seperti Sepia dan Sebuah Kisah Klasik. Jadi lagu wajib di setiap tongkrongan dan acara perpisahan sekolah. Meskipun sempat mengalami pergantian personil, dengan masuknya Brian di posisi drum dan kini mereka berjalan bertiga, Duta, Eros, dan Adam, Ceylon 7 tetap menjadi simbol kesederhanaan. Mereka adalah bukti bahwa musik yang jujur akan selalu punya tempat di hati pendengarnya.

Hingga hari ini konser mereka selalu penuh susah, bukan cuma oleh mereka yang tumbuh besar di tahun 90-an ya, tapi juga generasi Z yang baru jatuh cinta pada lirik-lirik puitis karya Eros Chandra. Silon Seven bukan sekedar band, mereka adalah sahabat yang menemani tumbuh kembang kita.

0: Menurut info dari grup sebelah, pemilu kali ini akan banyak kecut. Apa sih? Nah, jadi kita jangan mau dipaksa-paksa untuk milih.
1: Kompor?
0: Kok kompor sih?
1: Iyalah, dimasak dulu infonya, jangan dimakan mentah-mentah.
2: Sesuatu yang belum jelas kebenarannya dapat menjerumuskan banyak orang.
0: Tapi katanya di pemilu kali ini

Tahukah kamu alasan kenapa tulisan tangan dokter rata-rata jelek? Dokter Gary Larson di Forbes menyebutkan alasan tulisan tangan dokter jelek adalah berawal dari tradisi masa kuliah. Para calon dokter kerap menerima materi seabrek. Akibatnya, mereka butuh waktu cepat untuk mencatatnya. Dampaknya, tulisan tangannya pun jauh dari kata bagus. Satu orang dokter pun tidak hanya melayani pasien dalam hitungan jari. Tetapi lebih dari itu, beban kerja tiap dokter juga berbeda. Biasanya pada dokter spesialis, beban kerjanya makin tinggi. Artinya, saat menulis pun harus cepat. Cara tidak langsung, menulis cepat yang membuat tulisannya buruk. Menjadi kebiasaan dan diterapkan pada kehidupan sehari-hari di dunia medis.

Ternyata kunci tenang itu simpel ya. Berhenti maksa keadaan harus sesuai mau kita dan mulai nerima kalau setiap ketetapan itu pasti ada baiknya. Sekarang paham, ruang pulang paling nyaman itu bernama hati yang lapang, juga diri yang semakin berdamai dengan semua keadaan.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

0: Hai, udah cantik belum aku?
1: Wah, cantik sih cantik, tapi kok batik bajunya? Gak ada yang lain tuh.
0: Nah, ini nih yang dinamakan cinta produk dalam negeri. Gak kayak kamu, sok ke barat-baratan. Sayang loh kalau kita tidak cinta produk dalam negeri seperti batik. Padahal batik sejak tahun 2009 kemarin sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dunia. Hebat kan? Jangan hanya memakai batik pas keundangan saja. Jadi sekarang tidak ada alasan lagi untuk tidak mencintai dan tidak memakai batik. Mari kita cintai produk dalam negeri. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.
2: Teman Pro 2, kadang yang bikin hubungan retak itu bukan karena benci ya, tapi karena marah yang kelamaan dipendam. Lagu ini nyeritain soal seseorang yang sadar kalau kata-kata pernah nyakitin, sikap yang pernah bikin kecewa, dan egonya pernah menang terlalu jauh. Lewat nada yang pelan dan lirik yang sederhana, lagu ini kayaknya bisikan kecil buat orang yang kita sayang. Aku salah, dan aku gak mau kehilangan kamu cuma karena emosi sesaat. Ini bukan lagu tentang menang atau kalah dalam hubungan, ini lagu tentang berani minta maaf, berani nunduk sedikit demi orang yang kita cintai. Karena kadang yang dibutuhin bukan penjelasan panjang, cukup satu hal, jangan marah lagi.

Bidang kesehatan masih menjadi permasalahan serius di Indonesia. Sebagai contoh, setiap jamnya 11 orang meninggal akibat TBC. Belum lagi sejak pandemi COVID-19 melanda Indonesia, lebih dari 150 ribu orang meninggal sejak tahun 2020. Faktor lingkungan, kepedulian masyarakat, dan gizi, serta kondisi geografis Indonesia merupakan hal utama yang menjadi concern bagi kita semua. Bagaimana mengedukasi masyarakat agar lebih peduli untuk menjaga lingkungan tetap bersih, gaya hidup yang sehat, dan mengkonsumsi makanan bergizi, sehingga terbentuk daya tahan yang baik terhadap berbagai penyakit. Bukankah mencegah lebih baik daripada mengobati?

RRI Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, pernah gak sih kamu mencintai seseorang tapi di saat yang sama harus belajar pasrah? Bukan karena gak sayang, tapi karena percaya kalau memang ditakdirkan, pasti ada jalannya. Lagu yang bakal kita dengerin kali ini datang dari penyanyi dengan suara yang khas yang selalu berhasil nyampe ke hati, Afgan. Lagu ini dirilis tahun 2013 dan sampai sekarang masih relevan buat banyak kisah cinta. Jodoh pasti bertemu. Lewat lagu ini, Afgan ngajarin kita tentang cinta yang dewasa, tentang mencintai dengan tulus, mendoakan dari jauh, dan percaya bahwa takdir tahu waktu yang paling tepat. Karena kalau memang berjodoh, sejauh apapun jaraknya, akhirnya akan dipertemukan, ya gak sih?

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id

Waktu azan zuhur untuk hadis hari ini di formasi 12 lebih 15 menit waktu Indonesia Barat. So, jangan kemana-mana, tetap stay tune RRI Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, ada cinta yang gak pernah benar-benar hilang, tapi juga gak pernah sampai tujuan. Lagu ini nyeritain tentang dua orang yang saling sayang, tapi akhirnya harus saling melepaskan. Bukan karena rasa itu habis, tapi karena keadaan lebih keras dari sekedar niat dan janji. Kasih tak sampai. Ngajarin kita satu hal yang pahit, kadang cinta yang paling tulus justru yang gak bisa kita miliki. Dan yang bikin sakit itu bukan perpisahannya, tapi kenyataan kalau kita pernah bahagia dan sekarang cuma bisa mengenangnya. Buat kamu yang pernah bilang kalau waktunya beda, mungkin ceritanya lain. Lagu ini bukan buat bikin lupa, tapi buat ngingetin kalau mencintai juga bisa berarti merelakan.

Keberadaan di Tsubasa memang diharamkan keberadaannya di beberapa gunung di Indonesia. Hal ini dikarenakan di Tsubasa terbuat dari bahan material spunlace nonwoven fabric yang berbahan dasar polimer turunan plastik dan sangat sulit terdegradasi secara alami oleh alam. Kalau tisu basah dibuang sembarangan, tisu basah tidak terdekomposisi menjadi kompos. Senyawa plastik tidak bisa diurai oleh cacing, bakteri pembusuk maupun rayap. Bahkan, remah-remah tisu basah yang sudah disobek-sobek tetap tidak bisa terurai di alam. Jadi, sebaiknya jangan kotori gunung dengan tisu basah. Kalau tisu basah yang memiliki kandungan plastik mencemari gunung, lantas berapa lama tisu tersebut dapat terurai? Faktanya, perlu waktu bertahun-tahun sampai sampah tisu basah itu terurai. Nah, itulah beberapa alasan kenapa sebaiknya jangan bawa tisu basah saat mendaki gunung. Semoga bisa jadi bahan pertimbangan buat kebaikan bersama.

masih di RRI Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Dan kita udah sampai di waktu untuk istirahat ya. Formasi 12 lebih 8 menit waktu Indonesia Barat. Dan semoga aktivitas dari pagi tadi ya itu berjalan lancar. Dan buat yang lagi menikmati makan siang nih teman Pro 2, atau juga baru aja kelar kuliah ya, terus juga lagi di kantor atau masih di perjalanan, thanks banget sudah menjadikan Pro 2 sebagai teman terbaik kamu di tengah hari ini. Di tengah hari gak tuh, di siang hari ini ya. Karena memang menjadi waktu yang pas banget untuk berhenti sejenak dari rutinitas yang harus lama juga teman Pro 2 ya. Jadi buat kalian semuanya, untuk siang hari ini yang mungkin ingin mencari tempat untuk bersantai sejenak teman Pro 2 ya, bisa mendengarkan lagu-lagu favorit kamu juga ya. Oke deh kalau gitu, nanti setelah azan zuhur ya, formasi 12 lebih 15 waktu Indonesia Barat nih, kita bakal balik lagi dengan berbagai informasi menarik dan juga fakta-fakta menarik yang bakal aku share ya. So jangan kemana-mana, tetap RRI Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu.

0: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Ibnu Athaillah pernah berkata, "Keluarkanlah dari sifat-sifat kemanusiaanmu setiap sifat yang menyalahi penghambaanmu, supaya mudah bagimu menyambut Allah dan mendekat ke hadiratnya."

0: Udah berapa lama ya kita gak ketemu?
1: Berapa lama ya? Kayak setahun ada deh.
0: Udah lama banget ya? Pantas aja kamu berubah banget, makin cantik deh.
1: Ah bisa aja, tapi kamu juga tambah keren.
0: Masa sih? Eh udah, kita mau pesen apa nih?
1: Aku sih rencananya mau makan yang ringan-ringan aja. Aku mau pesen es coklat, terus cake brownies.
0: Hah? Kamu mau makan itu semua? Itu sih sama aja dengan menyerahkan diri ke rumah sakit. Nanti kamu diabetes loh.
1: Ya tapi kan aku suka, gimana dong?
0: Hey, ingat ya, mencegah itu lebih baik daripada mengobati.
1: Terus aku makan apa nih?
0: Kan bisa makan yang lain. Bisa makan salad buah, bisa makan sayur, bisa makan yang lain-lain, pokoknya yang lebih sehat deh.
1: Ya udah deh, aku pesen nasi goreng aja kalau

Mandi merupakan salah satu bagian penting dalam menjaga kebersihan diri, dan biasanya frekuensi mandi setiap orang bisa saja berbeda sesuai kondisi masing-masing. Perlu kamu tahu, malas mandi dan membersihkan tubuh memiliki dampak buruk bagi kesehatan, berisiko mengalami masalah kulit seperti jerawat dan kambuhnya eksim, mudah terserang penyakit, infeksi jamur, memicu bau badan yang berlebih, menyebabkan area intim berbau dan gatal, serta memicu munculnya ketombe.

audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: Kecelakaan dipicu oleh sopir bus yang hilang kendali sehingga menabrak kendaraan dari arah.
1: Menyebutkan peristiwa kecelakaan terjadi sangat cepat. Usai membentur dengan kencang, beton.
2: Korban kecelakaan lalu lintas masih termasuk daftar tertinggi korban jiwa di Indonesia. Data dari Korlantas Polri mencatat 113.518 korban luka ringan akibat laka lantas pada 2020. Sementara untuk kasus meninggal dunia akibat laka lantas tercatat sebanyak 23.529 jiwa. Bijak saat berkendara, istirahat saat lelah, dan tidak ugal-ugalan menjadi kunci Anda untuk selamat sampai tujuan.

kini mengisyaratkan pemuda dengan semangat yang berkobar, saling bahu-membahu, bisa mewujudkan sesuatu yang sebelumnya mustahil menjadi mungkin.

Ya, 90,9 Prodeo Jambi, teman terbaik kamu. Kita lanjut lagi untuk siang hari ini, masih di Santai Siang dan barengan sama Nia teman Pro 2 ya. Kali ini aku bakal ngebahas mengenai hal-hal yang mungkin sering banget menjadi perbincangan banyak orang. Momen viral ya. Jadi sekarang ini kalau misalnya enggak viral itu enggak apa ya? Enggak FYP gitu kan. Nah, pastinya juga rasanya hampir setiap hari selalu aja ada yang viral di media sosial teman Pro 2. Mulai dari entah itu video yang lucu ya, atau ada tren-tren yang aneh gitu kan, kuliner yang unik, sampai dengan cerita inspiratif yang tiba-tiba ramai diperbincangkan. Nah, bahkan juga dalam hitungan jam aja satu unggahan tuh bisa dilihat oleh jutaan orang. Nah, tapi pernah gak sih kita berpikir, apakah semua yang viral ini memang layak untuk langsung dipercaya atau kita ikuti? Kadang ada konten yang sekedar menghibur, tapi ada juga yang perlu kita cek dulu kebenarannya sebelum ikut membagikannya teman Pro 2 ya. Nah, siapa yang siang ini yang mungkin ingin menjadi generasi yang cerdas bermedia sosial? Waduh, ini kayaknya dari udah lama kita gaung-gaungkan gak sih ya. Tapi kalau untuk saat ini memang harus benar-benar bijak ya teman Pro 2, karena kan sudah ada AI dan lain sebagainya. Jadi hal-hal yang mungkin belum tentu benar tapi kelihatan udah jelas banget ya, padahal itu semuanya belum tentu asli gitu kan ya. Kalau kamu sendiri nih, apa momen viral yang paling berkesan atau yang memang viralnya itu benar-benar kayaknya emang harus banget ini di up gitu, dan itu juga berkesan banget untuk kamu? Boleh ya, mungkin mau cerita langsung aja WhatsApp aku di 0811743909 untuk siang hari ini. Dan pastinya siang ini kita masih ngebahas tentang momen yang viral-viralnya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu.

0: Ih, kok salah-salah terus ya?
1: Aduh, Dek. Kok kertasnya banyak gini sih? Hati-hati dan teliti dulu dong sebelum dicetak. Kan sayang, banyak kertas yang kebuang gitu.
0: Ah, biarin aja lah, Kak. Kan masih banyak tuh kertas di lemari.
2: Dengerin dulu ya. Dari kertas ini, kita bisa dapat pelajaran. Kita tahu bahwa kertas sangat membantu kita dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, membuat buku sekolah, buku tulis, majalah, dan lain-lain. Dari kertas ini juga, kita bisa mengenal tulisan. Dan tanpa kertas, apakah kita bisa menjadi seperti sekarang ini? Dari hasil alam itu pun, terlahirnya generasi bangsa yang cerdas akan ilmu pengetahuan.

Follow Instagram di @pro2jbi. Teman terbaik kamu. Pro2 FM.

Aki masih di era Rik Pro 2 Jam, teman terbaik kamu. Kita lanjut lagi untuk siang hari ini, teman Pro 2 di Santai Siang ya. Formasi 13 lebih 20 menit waktu Indonesia Barat, teman Pro 2. Buat kamu yang mungkin pernah ngerasa kalau misalnya waktu itu ngerasa kayak cepat banget berlalu ketika kita kayak ngelihat media sosial ya. Dan ngerasa juga kayak apa ya, baru buka media sosial 5 menit sudah ketinggalan tren terbaru. Nah, memang sekarang dunia digital tuh bergerak sangat cepat. Hari ini satu topik jadi perbincangan semua orang. Besok udah muncul lagi cerita yang baru, teman Pro 2 ya. Jadi fenomena ini mengingatkan kita bahwa viral bukan selalu tentang siapa yang paling hebat, tetapi seringkali tentang siapa yang paling cepat menarik perhatian. Nah, karena itu penting juga buat kita untuk tidak terburu-buru untuk memberi komentar atau membagikan informasi sebelum tahu fakta yang sebenarnya. Nah, siang ini mungkin yang pengen ngobrol barengan sama aku boleh ya. Kira-kira menurut kamu lebih penting jadi viral atau jadi bermanfaat nih, teman Pro 2 ya?

0: Kamu tahu?
1: Madu dipercaya memiliki banyak manfaat untuk kesehatan tubuh bila dikonsumsi secara rutin dan sewajarnya. Dalam berbagai budaya selama berabad-abad, madu telah digunakan dalam banyak keperluan pengobatan. Salah satu yang paling dikenal adalah penggunaan madu sebagai obat pencernaan dan ketidakseimbangan pada tubuh. Sebuah temuan yang dipublikasikan dalam Iranian Journal of Basic Medical Science tahun 2013 juga menunjukkan bahwa madu telah digunakan oleh manusia sejak 8.000 tahun lalu. Sampai sekarang, madu masih dipercaya punya banyak manfaat untuk tubuh.
0: Sebaiknya kamu tahu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Nah, diam-diam aja nih. Ada apa? Cerita dong.
1: Ah, Mbak. Ini loh, aku bingung mau usaha apa. Semua serba susah sekarang.
0: Nah, kenapa bingung? Banyak peluang kok. Tahu kan, Indonesia ini kaya akan sumber daya alamnya.
1: Emang apa potensinya?
0: Kelamaan tidur nih sepertinya. Lahan kita ini kan luas dan subur. Pertaniannya itu salah satu penopang ekonomi Nusantara sejak dulu. Selain itu, Indonesia kan banyak lautnya. Seperti kita ini, yang tinggal di pinggir pantai. Bisa jadi nelayan, bisa usaha tambak udang, dan lain sebagainya.
1: Jadi, kail dan jala bisa menghidupimu.
0: Jadi, kapan mau mulai?

Oke, balik lagi masih di RRI Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu untuk disantai siang ya di hari ini teman Pro 2 ya. Kita masih ngebahas tentang momen-momen viral nih ya. Memang ada video yang bisa menghibur kita untuk di era digital seperti sekarang dan menjadi viral tuh memang sangat mudah ya. Tapi menjadi viral bukan berarti selalu membawa dampak yang positif juga nih teman Pro 2. Nah, jadi ada video yang bisa menghibur, ada yang memberikan inspirasi, kemudian ada yang memberikan kita wawasan ya. Namun tidak sedikit juga konten yang dibuat hanya untuk mencari perhatian, kadang juga memancing emosi ya, atau mengejar jumlah penonton tanpa memikirkan dampaknya seperti apa. Jadi sebagai pengguna media sosial, kita punya peran penting untuk menentukan apakah sebuah konten itu layak diteruskan atau cukup kita tonton aja ya. Nah, sebelum membagikan video, sebuah video atau informasi ini teman Pro 2, sebenarnya ada beberapa pertanyaan sederhana yang bisa kita renungkan nih ya. Yang pertama, apakah informasi ini benar? Jangan sampai kita ikut menyebarkan informasi yang ternyata belum jelas sumber atau bahkan ini hoax ya. Terus juga yang kedua, apakah konten ini ada manfaatnya gitu ya. Kalau hanya memancing kebencian atau mempermalukan orang lain atau berisi hal-hal yang tidak mendidik, mungkin lebih baik kita tidak ikut menyebarkannya teman Pro 2 ya. Atau kita jangan sampai memposting hal-hal yang tidak memberikan manfaat. Nah, kemudian apakah jika saya membagikan konten ini itu akan memberikan dampak baik bagi orang lain? Nah, itu yang harus kita renungkan teman Pro 2. Karena media sosial itu adalah ruang yang bisa kita isi dengan banyak hal positif. Kita bisa membagikan entah itu ide, prestasi, karya, informasi yang bermanfaat atau cerita yang menginspirasi. Jadi jangan sampai kita ikut memperbesar penyebaran konten yang hanya mengejar sensasi aja. Nah, jadi pengguna media sosial yang bijak tuh bukan soal menjadi yang paling cepat mengikuti tren, tetapi menjadi orang yang mampu memilih mana informasi yang layak dipercaya, mana yang layak dibagikan, dan mana yang sebaiknya cukup berhenti di layar kita aja. Akhirnya kalau gitu buat teman Pro 2 semuanya, mudah-mudahan ini bisa membantu teman-teman semuanya ya untuk tetap bisa bijak bermedia sosial.

Di dunia otomotif ada istilah yang disebut aqua planning. Dalam bahasa umum, istilah ini disebut juga dengan blong atau kehilangan kendali yang dialami oleh kendaraan. Kehilangan kendali yang dimaksud umumnya terjadi saat sedang kondisi hujan. Jika tidak menyiasati dengan benar, ini akan mengakibatkan kefatalan saat berkendara. Oleh karena itu, situasi ini perlu dicegah dengan melakukan pengecekan dan perawatan kendaraan secara rutin. Aqua planning adalah suatu kondisi di mana kendaraan seperti mobil kehilangan daya cengkram sehingga kehilangan kendali. Istilah ini sering disebut juga dengan hydroplaning, di mana sebab utamanya adalah genangan air seperti hujan dan banjir. Genangan air yang terlalu besar akan membuat mobil kesulitan dalam melaju atau bahkan tergelincir. Tidak hanya genangan air, aqua planning juga bisa terjadi karena keadaan kendaraan yang tidak baik serta bobot kendaraan. Penyebab utama aqua planning tidak hanya genangan air hujan, tapi juga bisa disebabkan oleh air kendaraan lain yang lewat. Ketika mobil melewati jalan yang licin akibat berair, maka akan menjadi berbahaya jika tidak berhati-hati. Ban mobil akan sulit dikendalikan sehingga daya cengkramnya menurun, apalagi jika ban mobil tersebut sudah tipis. Resiko mengalami hydroplaning saat kondisi hujan akan lebih besar. Ban yang tipis tidak bisa lagi memecah genangan air.

audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music!

0: Menurut info dari grup sebelah, pemilu kali ini akan banyak kecu. Apa sih? Nah, jadi kita jangan mau dipaksa-paksa untuk milih.
1: Kompor?
0: Kok kompor sih?
1: Iyalah, dimasak dulu infonya, jangan dimakan mentah-mentah.
2: Sesuatu yang belum jelas kebenarannya dapat menjerumuskan banyak orang.
0: Tapi katanya di pemilu kali ini

Karari Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu. Ariana Grande teman Pro 2 ya, dengan Hate That I Made You Love Me ya, untuk siang hari teman Pro 2. Tapi sayangnya Ariana Grande ini mengumumkan bahwa dirinya itu bakal mengambil jeda atau hiatus ya dari sorotan publik setelah rangkaian Eternal Sunshine Tour-nya ini yang berakhir pada awal September mendatang ya. Nah, menariknya Ariana ini menegaskan bahwa keputusan ini bukan keputusan mendadak ya, dan bukan pula reaksi terhadap berbagai rumor yang beredar di media sosial. Jadi menurutnya keputusan ini sudah dipikirkan sejak lama sebagai cara untuk menjaga batasan pribadi dan memberikan waktu bagi dirinya untuk beristirahat setelah menjalani jadwal yang sangat padat. Jadi selama masa hiatus nanti, Ariana juga dikabarkan mengundurkan diri juga dari proyek musikal Sunday in the Park with Gurds di London agar bisa fokus pada waktu istirahat dan kehidupan pribadinya. Nah, meski begitu teman Pro 2, dia tetap akan menyelesaikan seluruh jadwal konser yang sudah direncanakan dan beberapa proyek yang telah diproduksi sebelum tetap akan dirilis ya. Dan kabar juga Ariana Grande ini kayaknya repeat order ya. Kalau kemarin kan memang ada salah satu anak muda dari Indonesia yang membantu untuk pembuatan pokoknya gitu deh. Jadi untuk next lagunya tersebut tuh masih anak muda Indonesia yang mengerjakan untuk pokoknya nanti Kania bakal share ke kalian semua ya teman Pro 2 ya. Jadi memang balik lagi ke Ariana Grande nih teman Pro 2 ya. Jadi dia mengatakan bahwa untuk mengambil jeda itu bukan berarti menyerah ya, karena bagi dia beristirahat itu adalah bagian penting untuk menjaga kesehatan, kreativitas dan juga keseimbangan hidup. Nah itu dia teman Pro 2. Jadi kabar ini juga mengingatkan kita bahwa di tengah kesibukan ini mengejar mimpi, setiap orang tetap membutuhkan waktu untuk beristirahat dan menjaga diri. Karena kadang berhenti sejenak bukan berarti berhenti berkarya ya, melainkan mempersiapkan diri untuk kembali dengan energi yang lebih baik.

0: Maraknya kasus bullying atau tindak penindasan yang terjadi di lingkungan pendidikan
1: yang dilakukan oleh sejumlah remaja
2: SMP negeri di Malang, Jawa Timur yang diduga menjadi korban
3: kasus ini dengan memanggil sejumlah pihak.
4: Bullying merupakan ekspresi menyimpang pada anak dalam upaya pencarian jati diri, peran pendidikan di keluarga dan sekolah
5: bullying atau perundungan.
6: Bullying merupakan segala bentuk penindasan atau kekerasan yang dilakukan dengan sengaja oleh satu orang atau sekelompok orang yang berkuasa terhadap orang lain dengan tujuan untuk menyakiti dan dilakukan secara terus-menerus. Bullying dapat dikelompokkan ke dalam beberapa kategori, di antaranya kontak fisik langsung, kontak verbal langsung, perilaku non-verbal langsung, perilaku non-verbal tidak langsung, cyberbullying, dan lecehan seksual.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id

0: Sob, ibu kota negara Perancis 5 kolom menurun apaan ya?
1: Masa gak tahu sih? Paris, P-A-R-I-S.
0: Paris. Paris. Oh, yang ada patung Liberty-nya bukan?
1: Astaga, patung Liberty itu Amerika.
0: Mana sih? Masa Amerika sih?
1: Nah, iyalah.
0: Sekarang selain patung Liberty sama Menara Pisa, apalagi yang terkenal di Amerika, Sob?
1: Astaga. Lagi-lagi, Menara Pisa lo bilang. Waduh, makanya sering baca buku dong, biar melek wawasan.
2: Membaca buku sangat bermanfaat, karena buku adalah jendela dunia dan informasi.

0: Hujan gini tuh bikin emosi ya. Jalan macet, sepatu basah, hati ikut licin.
1: Justru itu, jangan sampai emosi lo yang nyetir. Jangan licin, terus jangan ikut licin.
0: Kadang pengen cepet nyampe, tapi kok rasanya ngeri juga ya.
1: Lebih ngeri lagi kalau maksa. Hujan tuh bukan cuma bikin basah, tapi bikin jarak saya makin panjang.
0: Berarti pelan dikit gak masalah ya?
1: Bukan cuma gak masalah, itu keputusan paling waras hari ini.
2: Musim hujan butuh ekstra hati-hati, kurangi kecepatan, jaga jarak, dan pastikan kendaraan dalam kondisi aman. Sampai tujuan dengan selamat selalu lebih penting daripada sampai lebih cepat.

Tahukah kamu, kebiasaan sederhana minum infused water timun punya manfaat yang luar biasa. Minum air rendaman timun mampu mendetoks racun dalam tubuh dan menyehatkan ginjal. Selain itu, infused water timun dapat menghilangkan bau mulut, mengurangi asam urat, menjaga kolesterol, dan mencerahkan kulit.

Mengantuk memang merupakan hal yang wajar pada manusia. Tidak terkecuali saat berkendara. Microsleep biasanya dialami pengendara yang kurang tidur atau kelelahan. Selain itu, microsleep juga rawan terjadi di jalan raya tanpa hambatan atau tol yang lengang. Untuk mencegah microsleep saat berkendara, ada beberapa hal yang bisa kamu lakukan. Yang pertama, tepikan kendaraan secara berkala sebelum merasa mengantuk. Gunakan kesempatan ini untuk menggerakkan badan atau melakukan perenggangan. Kedua, istirahat secara berkala ketika kamu harus berkendara jarak jauh. Pejamkan mata atau upayakan tidur singkat selama 20 menit sampai 30 menit. Ketiga, jika punya kecenderungan microsleep, upayakan jangan berkendara sendirian. Ajak orang lain agar ada teman bicara di sepanjang jalan. Percakapan dapat membangun sel otak, mempercepat pernapasan, dan memompa oksigen ekstra ke aliran darah, sehingga pengendara tidak gampang mengantuk. Keempat, 30 menit sebelum berkendara, minum asupan berkafein seperti kopi atau teh. Dan terakhir, apabila ada rencana berkendara jauh, pastikan pengendara tidur berkualitas minimal 7 jam. Dan pastikan juga kondisi tubuh kamu cukup fit saat berkendara, karena keselamatan adalah nomor 1.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita.

0: Aku dengar kamu mau ke luar negeri ya. Jalan-jalan ya.
1: Iya atuh, bukan jalan-jalan tapi namanya, tapi jadi duta budaya Indonesia.
0: Wah, hebat kamu. Emang kamu mau main apa? Gitar, drum, apa piano?
1: Bukan, salah semuanya. Aku main musik karawitan.
0: Hah? Karawitan? Apaan tuh?
1: Karawitan itu musik gamelan. Hah? Dan musik-musik etnis lainnya yang ada di Indonesia. Kalau aku nanti main musik gamelan. Aku bagian nabuh kendang sebagai pengatur irama nih, yuk.
0: Wah, hebat ya kamu. Ternyata dengan mempelajari musik daerah, kamu bisa jadi duta budaya ke luar negeri.
1: Ah, kamu juga bisa kok. Hah? Yang penting mau belajar.
2: Tuh kan, pasti bangga kalau berprestasi. Saatnya menjadikan prestasi sebagai kebanggaan. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.

0: pinjam 100 dong. Sorry ya, lagi gak ada. Ya udah dah, 50 aja. Aduh, sorry banget nih, aku beneran gak ada loh. Lah, biasanya lu mau minjemin. Kemarin aja, Aldo, lu pinjemin. Kok pelit banget sih?
1: Iya tahu, tapi sekarang ini aku lagi banyak kebutuhan buat nabung. Jadi sekarang ini kebutuhan aku dengan kamu tuh lagi gak ketemu.
0: Ya udah deh, ya deh, sorry.
1: Iya gak apa-apa, next time ya. Kalau misalnya aku gak ada kebutuhan, pasti dipinjemin deh.

sharing bisa mengurangi stres. Apa iya? Yuk kita cari tahu. Menurut penelitian dari Florida State University, mencuci piring secara signifikan bisa membantu kamu menurunkan stres jika dilakukan dengan hati-hati. Fun fact-nya bahwa kamu berdiri sambil mencuci piring melakukan gerakan yang diulang lagi dan berdiri tenang mengatur nafas itu membuat kamu fokus akan gerakan, fokus dengan aroma sabun, dan fokus merasakan suhu air yang sejuk. Nah, hal ini yang bisa meningkatkan perasaan inspirasi sebanyak 25% dan menurunkan kegugupan 27%.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Aduh, gimana ya? Mas, boleh titip bentar nggak? Saya mau ke toilet sebentar. Kayaknya tujuan kita juga sama kan? Sekalian bawa ke pesawat ya. Makasih.
1: Oh, oke. Eits, tunggu dulu. Jangan langsung terima titipan orang lain di bandara. Karena kita nggak tahu apa isinya. Bisa saja barang terlarang.

Tahukah kamu, penyerapan protein justru lebih baik diserap jika terkena panas? Saat terkena panas, protein mengalami denaturasi, yaitu perubahan struktur pada protein sehingga terjadi perubahan warna. Contohnya, telur yang semulanya bening menjadi putih. Protein yang dimasak justru bisa terserap sampai 90% loh. Sedangkan yang mentah hanya 51% yang diserap oleh tubuh.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

0: Hai, udah cantik belum aku?
1: Wah, cantik sih cantik, tapi kok batik bajunya? Gak ada yang lain tuh.
0: Nah, ini nih yang dinamakan cinta produk dalam negeri. Nggak kayak kamu, sok ke barat-baratan. Sayang loh kalau kita tidak cinta produk dalam negeri seperti batik. Padahal batik sejak tahun 2009 kemarin sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dunia. Hebat kan? Jangan hanya memakai batik pas keundangan saja. Jadi sekarang tidak ada alasan lagi untuk tidak mencintai dan tidak memakai batik. Mari kita cintai produk dalam negeri. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

Bidang kesehatan masih menjadi permasalahan serius di Indonesia. Sebagai contoh, setiap jamnya 11 orang meninggal akibat TBC. Belum lagi sejak pandemi COVID-19 melanda Indonesia, lebih dari 150 ribu orang meninggal sejak tahun 2020. Faktor lingkungan, kepedulian masyarakat, dan gizi, serta kondisi geografis Indonesia merupakan hal utama yang menjadi concern bagi kita semua. Bagaimana mengedukasi masyarakat agar lebih peduli untuk menjaga lingkungan tetap bersih, gaya hidup yang sehat, dan mengkonsumsi makanan bergizi, sehingga terbentuk daya tahan yang baik terhadap berbagai penyakit. Bukankah mencegah lebih baik daripada mengobati?

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id

Ya, 90,9 Pro 2 FM Jambi, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Selamat sore ya, di formasi 16:08 teman Pro 2. Selamat hari Rabu ya, di hari ini teman Pro 2 di 5 Agustus 2026. Ya, di bulan kemerdekaan ini teman Pro 2 udah mulai kelihatan nih ya, semarak-semarak 81 tahun kemerdekaan kita nih. Oke, teman Pro 2 FM, seperti biasa ya, sore hari ini sudah ada Hafiz yang nemenin kamu dari jam 3 tadi sampai nanti di jam 8 malam teman Pro 2. Gimana kabarnya hari ini teman Pro 2 FM ya, semoga sehat selalu tentunya buat kamu dimanapun berada teman Pro 2 yang lagi mau siap-siap pulang kerja. Pokoknya hati-hati di jalan teman Pro 2, yang mau mampir-mampir dulu ya, pulang dulu ke rumah ganti baju atau apalagi itu bersih-bersih baru ya, baru cabut lagi gitu ya. Pokoknya teman Pro 2, apapun itu kegiatan kamu hari ini lancar-lancar ya teman Pro 2 FM, sampai nanti ya kamu menutup mata tidur dan lanjut lagi aktivitas besok paginya ya. Oke teman Pro 2, seperti biasa hari ini sebagai teman kamu sampai ya, sebenarnya jam 7, nanti jam 7 kita ada relay ya MLC seperti biasa. Jadi teman Pro 2 FM habis bakal temenin kamu dengan tentunya beragam informasi yang menarik. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM Jambi, teman terbaik kamu.

0: Udah siap, Ran.
1: Sudahlah, Bang. Berangkat. Bentar-bentar, Bang. Itu apaan, Bang?
2: Biasa, alat setrum ikan.
1: Hey! Pakai setrum, Bang?
2: Iya. Lah, kamu kan tahu sendiri. Sekarang nyari ikan susah.
1: Nah, makanya, Bang. Pakai setrum, gak hanya ikan yang besar yang mati. Yang kecil-kecil pun juga mati. Makanya nyari ikan susah. Pada mati deh, Bang.

0: Keberadaan tisu basah memang diharamkan keberadaannya di beberapa gunung di Indonesia. Hal ini dikarenakan tisu basah terbuat dari bahan material spunlace nonwoven fabric yang berbahan dasar polimer turunan plastik dan sangat sulit terdegradasi secara alami oleh alam. Kalau tisu basah dibuang sembarangan, tisu basah tidak terdekomposisi menjadi kompos. Senyawa plastik tidak bisa diurai oleh cacing, bakteri pembusuk maupun rayap. Bahkan, remah-remah tisu basah yang sudah disobek-sobek tetap tidak bisa terurai di alam. Jadi, sebaiknya jangan kotori gunung dengan tisu basah. Kalau tisu basah yang memiliki kandungan plastik mencemari gunung, lantas berapa lama tisu tersebut dapat terurai? Faktanya, perlu waktu bertahun-tahun sampai sampah tisu basah itu terurai. Nah, itulah beberapa alasan kenapa sebaiknya jangan bawa tisu basah saat mendaki gunung. Semoga bisa jadi bahan pertimbangan buat kebaikan bersama.
1: We hide the parts of ourselves we don't want the world to see. We lock them away. We tell them no. We banish them. But here, we don't. Welcome to Montero.

RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Udah berapa lama ya kita gak ketemu?
1: Berapa lama ya? Kayak setahun ada deh.
0: Udah lama banget ya. Pantas aja kamu berubah banget. Makin cantik deh.
1: Ah bisa aja. Tapi kamu juga tambah keren.
0: Masa sih? Udah. Kita mau pesen apa nih?
1: Aku sih rencananya mau makan yang ringan-ringan aja. Aku mau pesen es coklat, terus cake brownies.
0: Hah? Kamu mau makan itu semua? Itu sih sama aja dengan menyerahkan diri ke rumah sakit. Nanti kamu diabetes loh.
1: Ya tapi kan aku suka. Gimana dong?
0: Hei, ingat ya. Mencegah itu lebih baik daripada mengobati.
1: Terus aku makan apa nih?
0: Kan bisa makan yang lain. Bisa makan salad buah, bisa makan sayur, bisa makan yang lain-lain, pokoknya yang lebih sehat deh.
1: Ya udah deh, aku pesen nasi goreng aja kalau

Mandi merupakan salah satu bagian penting dalam menjaga kebersihan diri dan biasanya frekuensi mandi setiap orang bisa saja berbeda sesuai kondisi masing-masing. Perlu kamu tahu, malas mandi dan membersihkan tubuh memiliki dampak buruk bagi kesehatan, berisiko mengalami masalah kulit seperti jerawat dan kambuhnya eksim, mudah terserang penyakit, infeksi jamur, memicu bau badan yang berlebih, menyebabkan area intim berbau dan gatal, serta memicu munculnya ketumbih.

BFM nih, band pop rock asal Amerika Serikat nih, Maroon 5 dipastikan bakal kembali menggelar tur Asia pada awal 2027. Dan Indonesia menjadi salah satu negara yang akan dikunjungi atau memperdua. Dan untuk Jakarta sendiri dijadwalkan menjadi lokasi konser tuh pada 5 Februari 2027. Dan kabar tersebut memperdua diumumkan melalui akun resmi Maroon 5 dan juga promotor Live Nation Asia. Dan dalam pengumumannya, band yang digawangi oleh Adam Levine itu menyapa para penggemar yang memastikan tur akan berlangsung hingga dari Januari hingga Februari 2027. Dan bertuliskan nih, "We heard you loud and clear, and Maroon 5 is finally coming back to Asia this January and February 2027. Tulis Live Nation Asia pada media sosial resmi nih. Dan tur Asia ini di 2027 itu bakal dibuka di Kaohsiung, Taiwan pada 24 Januari. Selanjutnya Maroon 5 akan dijadwalkan tampil di Seoul, Jepang, dan juga di Jepangnya ada 3 pertunjukan di Tokyo ya. Terus mereka akan ke Jakarta di 5 Februari, terus dilanjutkan ke Manila, Bangkok, hingga menutup rangkaian turnya itu di Singapura di 12 Februari 2027. Dan tentu saja ini teman berdua kembali yang Maroon 5 ke Asia nih, khususnya Indonesia, tentu saja memang ini disambut dengan antusias ya oleh para penggemar nih, band yang sudah menghasilkan banyak banget nih lagu-lagu hits ya, kayak Payphone, Maps, Animal gitu ya. Dan mereka itu terakhir kali tampil di Indonesia pada 2025 tuh teman berdua. Dan sampai saat ini memang untuk saat ini ya, promotor belum ngumumin nih lokasi konsernya dan juga harga tiket untuk pertunjukan di Jakarta. Dan informasinya ini bisa kamu pantau terus ya di situs resmi Live Nation Asia dalam beberapa waktu yang akan datang.

0: Kecelakaan dipicu oleh sopir bus yang hilang kendali sehingga menabrak kendaraan dari arah.
1: Menyebutkan peristiwa kecelakaan terjadi sangat cepat. Usai membentur dengan kencang beton.
2: Korban kecelakaan lalu lintas masih termasuk daftar tertinggi korban jiwa di Indonesia. Data dari Korlantas Polri mencatat 113.518 korban luka ringan akibat laka lantas pada 2020. Sementara untuk kasus meninggal dunia akibat laka lantas tercatat sebanyak 23.529 jiwa. Bijak saat berkendara, istirahat saat lelah, dan tidak ugal-ugalan menjadi kunci Anda untuk selamat sampai tujuan.

Ya, Tama Prado FM, nih aktor Reza Rahadian kembali menggarap film panjang setelah debut penyutradaraannya melalui film Pangku pada 2024 lalu ya. Dan proyek terbaru pria 39 tahun ini kini judulnya adalah Kasparina. Dan Tama Prado, film ini juga akan memulai perjalanannya di kancah internasional terlebih dahulu ya, yaitu dengan mengikuti Asian Project Market 2026 sebagai bagian dari Busan International Film Festival nih. Dan kabar tersebut diumumkan rumah produksi Gambar Gerak melalui akun Instagram resminya nih. Dan film Kasparina merupakan proyek film panjang Reza yang kembali diproduseri Arya Ibrahim dan juga Gita Farah ya, teman Pradua. Dan pada proyek ini, Reza turut menggandeng sinias Kamila Andini sebagai rekan penulis skenario. Dan kolaborasi keduanya menjadi salah satu daya tarik film yang akan dipresentasikan di Asian Project Market di Busan, teman Pradua. Dan rumah produksi tersebut juga menyampaikan keikutsertaan Kasparina pada Asian Project Market yang menjadi langkah awal perjalanan film tersebut menuju panggung internasional. Dan semoga ini menjadi awal perjalanan yang baik ya, teman Pradua. Dan film Kasparina ini terinspirasi dari kisah nenek Reza Rahardian, Francisca Kasparina Vanghiade. Dia adalah seorang perjuang kemerdekaan, jurnalis senior sekaligus eksil politik Indonesia. Dan saat menghadiri Kongres International Organization of Journalists di Chile, Kasparina kehilangan kewarganegaraan Indonesia. Dan situasi politik pasca gerakan 30 September 1965 membuatnya tidak bisa kembali ke tanah air ya. Dan Kasparina pun harus menjalani kehidupan sebagai eksil di sejumlah negara seperti Tiongkok sebelum akhirnya menetap di Belanda. Dan selama berada di pengasingan, dia tetap aktif memperjuangkan isu hak asasi manusia, teman Pradua. Dan Kasparina ini merupakan proyek film panjang kedua Gambar Gerak ya, rumah produksi yang didirikan Reza bersama Arya Ibrahim pada 2020. Dan hingga kini, pihak rumah produksi masih merahasiakan jajaran pemeran yang akan membintangi film tersebut.

kata bijak Bung Karno, "Beri aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia." Ini mengisyaratkan pemuda dengan semangat yang berkobar, saling bahu-membahu, bisa mewujudkan sesuatu yang sebelumnya mustahil menjadi mungkin.

rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id

Ya, Tomo Prado FM nih, grup vokal asal Indonesia, Nona, ya, mengumumkan nih bakal merilis album studio perdana mereka yang berjudul Island Girl pada 18 September 2026 ya. Dan menjelang peluncuran album tersebut, Nona juga terlebih dahulu memperkenalkan single mereka yang berjudul Hong ya. Dan single Hong ini Tomo Prado 2 udah dirilis per 31 Juli 2026 dan menjadi pembuka menuju album penuh pertama mereka. Lagu ini mengusung warna pop ceria dengan sentuhan budaya Indonesia yang menjadi ciri khas grup tersebut ya. Dan salah satu elemen yang mencuri perhatian itu Tomo Prado 2 adalah penggunaan suara klakson angkot nih. Itu sebagai bagian dari aransemen musik dan ini bisa dibilang kreatif banget gitu ya. Dan ini memang memberikan identitas yang dekat dengan kehidupan masyarakat Indonesia. Dan lagu Hong ini Tomo Prado 2 ditulis oleh seluruh anggota Nona nih ya. Ini Christy, Esther, Baila dan juga Salsefa ya. Dan juga bersama sejumlah penulis lagu lain termasuk Stephanie Putri nih. Dan juga lagu tersebut Tomo Prado 2 mengangkat pesan tentang keberanian menjadi diri sendiri, percaya diri dan juga menikmati hidup tanpa terlalu memikirkan penilaian orang lain ya. Dan album Iron Girl ini Tomo Prado 2 akan membuat total sekitar 15 lagu dan beberapa di antaranya ini merupakan single yang sudah dirilis sebelumnya seperti Work, Roll Blade dan juga Hong nih. Dan selain lagu-lagu yang sudah dikenal penggemar ya, album ini juga akan menghadirkan beberapa lagu baru yang akan dirilis bersamaan dengan peluncuran album nih. Dan kehadiran Island Girl Tomo Prado 2 menjadi tonggak baru perjalanan Nona sejak debut pada 2025 lalu nih. Dan Tomo Prado 2 nih melalui Hong, Nona kembali menampilkan gaya musik pop modern yang dipadukan dengan referensi budaya Indonesia. Dan liriknya menggambarkan semangat anak muda yang ekspresif, percaya diri dan juga penuh keceriaan ya. Dan album Island Girl ini Tomo Prado 2 menjadi karya penuh pertama Nona di bawah naungan ATX Rising dan sekaligus menandai langkah mereka untuk terus memperluas kiprah mereka di industri musik internasional.

0: Ih, kok salah-salah terus ya?
1: Aduh, Dek. Kok kertasnya banyak gini sih? Hati-hati dan teliti dulu dong sebelum dicetak. Kan sayang, banyak kertas yang kebuang gitu.
0: Ah, biarin aja lah, Kak. Kan masih banyak tuh kertas di lemari.
2: Dengerin dulu ya. Dari kertas ini, kita bisa dapat pelajaran. Kita tahu bahwa kertas sangat membantu kita dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, membuat buku sekolah, buku tulis, majalah, dan lain-lain. Dari kertas ini juga, kita bisa mengenal tulisan. Dan tanpa kertas, apakah kita bisa menjadi seperti sekarang ini? Dari hasil alam itu pun, terlahirnya generasi bangsa yang cerdas akan ilmu pengetahuan.
3: Follow Instagram di @pro2jbi. Teman terbaik kamu. Pro2 FM.

0: Sebaiknya kamu tahu.
1: Madu dipercaya memiliki banyak manfaat untuk kesehatan tubuh bila dikonsumsi secara rutin dan sewajarnya. Dalam berbagai budaya selama berabad-abad, madu telah digunakan dalam banyak keperluan pengobatan. Salah satu yang paling dikenal adalah penggunaan madu sebagai obat pencernaan dan ketidakseimbangan pada tubuh. Sebuah temuan yang dipublikasikan dalam Iranian Journal of Basic Medical Science tahun 2013 juga menunjukkan bahwa madu telah digunakan oleh manusia sejak 8.000 tahun lalu. Sampai sekarang, madu masih dipercaya punya banyak manfaat untuk tubuh.
0: Sebaiknya kamu tahu.

Oke, Tama Prado FM nih, Computer Generated Imagery atau CGI nih ya. Ini merupakan teknologi visual yang memang digunakan untuk menghasilkan gambar dan juga efek digital, Tama Prado. Dan teknologi ini membuat objek dan juga lingkungan virtual tampak realistis di layar nih. Dan CGI ini adalah teknik pembuatan gambar, animasi, dan juga efek visual yang menggunakan perangkat lunak komputer atau memperdua. Dan teknologi ini digunakan dalam film, televisi, game, iklan, sampai desain arsitektur. Dan istilah CGI ini mengacu pada elemen visual yang dibuat secara digital atau memperdua. Dan hasilnya ini dapat berupa gambar 2 dimensi, model 3 dimensi, maupun efek visual. Dan dalam industri perfilman atau memperdua, CGI ini membantu menciptakan karakter dan juga lingkungan digital ya. Dan teknologi ini juga digunakan untuk membuat adegan berbahaya tanpa risiko bagi para pemain. Dan CGI ini memungkinkan sineas menghadirkan dunia yang sulit diwujudkan secara langsung teman berdua. Dan hasil visualnya juga semakin realistis berkat perkembangan teknologi komputer. Dan proses pembuatan CGI ini diawali dengan menyusun konsep visual sesuai dengan kebutuhan produksi ya. Tahap berikutnya juga meliputi pemodelan, pemberian tekstur, pencahayaan, animasi, dan juga rendering. Dan rendering ini teman-teman merupakan proses mengubah data digital menjadi gambar ataupun video. Dan tahap ini membutuhkan kemampuan komputer yang tinggi. Dan semakin kompleks visual yang dibuat ya teman-teman juga semakin lama nih proses rendering kualitas perangkat. Dan kualitas perangkat keras ini juga mempengaruhi kecepatan pengerjaan ya teman produk. Dan selain di film ya, CGI itu juga banyak nih teman produk dimanfaatin dalam industri periklanan. Dan teknologi ini membantu menghasilkan visual produk yang lebih menarik tentunya. Dan di industri game nih, CGI menghadirkan karakter dan juga lingkungan yang semakin realistis ya. Efek visualnya juga membuat pengalaman bermain ini lebih jadi imersif nih. Dan CGI juga dimanfaatkan dalam bidang arsitektur, pendidikan, dan juga kesehatan teman produk. Visual 3 dimensi membantu menjelaskan konsep yang juga lebih rumit nih. Dan pembuatan CGI ini memerlukan tenaga ahli dan juga perangkat lunak khusus ya teman-teman. Komputer dengan spesifikasi tinggi juga menjadi kebutuhan utama nih. Dan seiring perkembangan teknologi, penggunaan CGI juga diperkirakan bakal terus meningkat pemanfaatannya dan juga akan semakin luas di berbagai sektor teman-teman.

Baru Workspace Platform dan Online Learning Platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk segera download RRI Digital. Bro.

0: Nah, diem-diem aja nih. Ada apa? Cerita dong.
1: Ah, Mbak. Ini loh, aku bingung mau usaha apa. Semua serba susah sekarang.
0: Nah, kenapa bingung? Banyak peluang kok. Tahu kan, Indonesia ini kaya akan sumber daya alamnya.
1: Emang apa potensinya?
0: Kelamaan tidur nih sepertinya. Lahan kita ini kan luas dan subur. Pertaniannya itu salah satu penopang ekonomi Nusantara sejak dulu. Selain itu, Indonesia kan banyak lautnya. Seperti kita ini, yang tinggal di pinggir pantai. Bisa jadi nelayan, bisa usaha tambak udang, dan lain sebagainya.
1: Jadi, Kail dan Jala bisa menghidupimu.
0: Jadi, kapan mau mulai?

Di dunia otomotif ada istilah yang disebut aquaplaning. Dalam bahasa umum, istilah ini disebut juga dengan blong atau kehilangan kendali yang dialami oleh kendaraan. Kehilangan kendali yang dimaksud umumnya terjadi saat sedang kondisi hujan. Jika tidak menyiasati dengan benar, ini akan mengakibatkan kefatalan saat berkendara. Oleh karena itu, situasi ini perlu dicegah dengan melakukan pengecekan dan perawatan kendaraan secara rutin. Aquaplaning adalah suatu kondisi di mana kendaraan seperti mobil kehilangan daya cengkram sehingga kehilangan kendali. Istilah ini sering disebut juga dengan hydroplaning, di mana sebab utamanya adalah genangan air seperti hujan dan banjir. Genangan air yang terlalu besar akan membuat mobil kesulitan dalam melaju atau bahkan tergelincir. Tidak hanya genangan air, aquaplaning juga bisa terjadi karena keadaan kendaraan yang tidak baik serta bobot kendaraan. Penyebab utama aquaplaning tidak hanya genangan air hujan, tapi juga bisa disebabkan oleh air kendaraan lain yang lewat. Ketika mobil melewati jalan yang licin akibat berair, maka akan menjadi berbahaya jika tidak berhati-hati. Ban mobil akan sulit dikendalikan sehingga daya cengkramnya menurun, apalagi jika ban mobil tersebut sudah tipis. Resiko mengalami hydroplaning saat kondisi hujan akan lebih besar. Ban yang tipis tidak bisa lagi memecah genangan air.

audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini. Audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

0: Derby Romeo.
1: Menurut info dari grup sebelah, pemilu kali ini akan banyak kecuk. Apa sih? Nah, jadi kita jangan mau dipaksa-paksa untuk milih.
2: Kompor?
1: Kok kompor sih?
2: Iyalah, dimasak dulu infonya, jangan dimakan mentah-mentah.
3: Sesuatu yang belum jelas kebenarannya dapat menjerumuskan banyak orang.
1: Tapi katanya di pemilu kali ini akan

0: Maraknya kasus bullying atau tindak penindasan yang terjadi di lingkungan pendidikan
1: yang dilakukan oleh sejumlah remaja putri di Malang, Jawa Timur yang diduga menjadi korban
2: kasus ini dengan memanggil sejumlah pihak.
3: Bullying merupakan ekspresi menyimpang pada anak dalam upaya pencarian jati diri. Peran pendidikan di keluarga dan sekolah sangat diperlukan sebagai
4: bullying merupakan segala bentuk penindasan atau kekerasan yang dilakukan dengan sengaja oleh satu orang atau sekelompok orang yang berkuasa terhadap orang lain dengan tujuan untuk menyakiti dan dilakukan secara terus-menerus. Bullying dapat dikelompokkan ke dalam beberapa kategori, di antaranya kontak fisik langsung, kontak verbal langsung, perilaku non-verbal langsung, perilaku non-verbal tidak langsung, cyberbullying, dan lecehan seksual.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id

0: Halo, selamat malam Indonesia.
1: Yes, langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta.
0: Yoi, ada kita berdua nemenin lo kembali ya di malam hari ini tentunya.
1: Yoi.
0: Seperti biasa, kalau hari apa sekarang? Rabu.
1: Ya, Rabu bro, Rabu dong.
0: Rabu jam 7 sampai jam 8 yeah. Pastinya ada MLC.
1: Yoi.
0: Sebenernya gak Rabu doang sih, Senin sampai Jumat sih.
1: Kita coba nyari formula setup yang baru ya.
0: Bener,
1: yeah.
0: Bener. Kita coba servis yang lain lah.
1: Iya bener. Biar gak itu tuh mulu ya.
0: Bener.
1: Biar gak kayak radio-radio lain.
0: Biar nanti lu nyemesnya enak.
1: Iya bener, bener.
0: Tapi lu punya punchline yang lucu
1: banget. Ah ini dia. Serampang serimping. Jatuh kayak pantun kalau kayak gitu.
0: Aduh.
1: Tapi anyway teman berdua seperti biasa. Biasa seperti biasa. Elan dan itu gak mungkin cuma berdua malam hari ini.
0: Yes.
1: Karena kita akan sama satu orang lagi.
0: Betul.
1: Cowok sayangnya.
0: Kenapa sayangnya? Enggak,
1: maksudnya cowok sayangnya yang lagi sedih kayaknya.
0: Oh,
1: karena dia mengeluarkan single terbaru.
0: Bener.
1: Nih.
0: Dia gak cuma single aja yang dirilis, tapi sampai EP.
1: EP bro.
0: Dirilis nih.
1: Wow.
0: Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama seorang pria bernama Pras.
1: Teguh.
0: Salah. Bukan.
1: Manan.
0: Salah. Salah. Pras apalagi ya.
1: Oke, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol sama Pras teman berdua. Jadi
0: yes.
1: Buat lo yang kayaknya mau bertanya sama Pras nih, kira-kira masih di PWK apa enggak?
0: Bukan atau... salah, jangan.
1: Salah, salah.
0: Jangan nanya ini tuh.
1: Oh iya, sorry.
0: Jangan.
1: Kira-kira nanti
0: lauk yang apa aja.
1: Emang lagi bisnis sih. Emang lagi bisnis. Nanti kita nanya-nanya sama Pras dan juga EP terbarunya pastinya.
0: Betul. Jadi buat kamu yang pengin seru-seru

0: Dan juga pinanya juga boleh banget teman Pro 2 langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat di YouTube RRI Jakarta. Yes. Bisa langsung berapa di WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta ya.
1: Yoi.
0: Di 0811-801-05.
1: Jadi jangan kemana-mana, jangan geser radio kamu. Yes. Pastinya masih di MLC
0: Music Live Chat.

0: Guys, welcome back to MLC Music Live Show.
1: Yo, dan masih barengan sama Elan, Edit, dan kita sudah kedatangan Pras.
2: Halo.
1: Sup, bro?
2: Halo, sehat.
0: Oh, ini luar biasa.
1: Hari ini Pras mau membahas sebuah EP terbaru lo ya, Pras.
0: Betul. Tapi sebelum ngomongin soal EP, pertanyaan pertama gue, kenapa nama IG-nya underscore-nya banyak banget?
1: Iya lo, nyepam lo. Nyepam lo. Kenapa ya, cuy?
2: Pertama nama Pras tuh umum ya.
1: Iya, benar. Benar.
2: Terus gue jadi waktu kemarin tuh nyobain underscore 1, ada 2, ada 3, 4 sampai 17 baru enggak.
0: Jadi itu bayar 17.
2: Jadi 17.
0: Wow.
1: Lu harus ngitungin berarti ya.
2: Gak ada lagi, gak ada lagi. Oh, ini lah. 17 reta.
0: Oh, oke. Okay.
2: Mungkin lucky number gue itu kayaknya.
0: Mungkin bisa jadi.
1: Bisa jadi.
0: Tapi emang apa ya, kayak unik aja gitu, tiba-tiba kayak underscore panjang banget gitu kan. Dari nama Prasnya itu cuman berapa? 5 berarti ya. S-nya kan ada 5. Berapa itu kan? Underscore panjang gitu.
1: Nah. Lu apalah username-nya?
0: Lihat tadi.
1: Boleh minta password-nya?
0: Enggak usah. Kenapa sama password-nya? KTP boleh foto.
1: Terlalu personal. Jangan, dia takutnya deg-degan di sini kayak.
0: Yeah.
1: Waduh, data diri gue mau diambil. Data personal gue diambil.
2: Untuk kartu keluarga?
1: Mungkin terdaftarin asuransi.
0: Aduh.
1: Jadi Pras ini sebenarnya juga salah satu, lu juga hobinya adalah sepedaan ya Pras ya?
2: Betul.
1: Udah berapa lama cuy?
2: Gue sebenarnya sepedaan baru setahun setengah kali ya sekarang ya.
0: Mm-hmm.
1: Oh, setahun setengah.
2: Malah baru banget.
0: Oh, baru banget gitu.
1: Awalnya trigger apa cuy?
2: Triggernya sebenarnya tuh, gue tuh sempat nyobain beberapa olahraga.
1: Oke.
0: Okay.
2: Terus kan ada beberapa olahraga yang kita harus ada temennya.
0: Mm.
2: Ada beberapa olahraga yang bisa sendirian, okay, tapi boring. Kayak nge-gym tuh gue boring banget tuh ternyata.
0: Yeah.
2: Nah, ternyata nemu fun-nya tuh di sepeda.
0: Oh, I see.
2: Karena rasanya sama kayak gue dulu kan seneng naik motor tuh.
0: Yeah.
2: Rasanya sama, jadi bengongnya tuh sama. Terus cepet aja.
0: Iya, iya, iya.
1: Lu enjoy di bengongnya justru.
2: Justru gue ngejar bengongnya justru.
1: Mancing, gue coba tuh. Banyak tuh bengongnya. Lu coba.
2: Tapi kalau mancing gue nggak sabaran lagi.
0: Iya sih,
1: bengongnya.
0: Iya sih, iya kan? Bengong doang sih nunggu. Iya sih.
1: Lu coba, lu belum pernah mancing kan?
2: Belum
1: coba dah. Lu tungguin ini lempar 15 menit gak dapat tarik gitu. Oh, jadi awalnya sebenarnya karena lu juga motoran ya?
2: Mm-hmm.
1: Dulu motoran lama juga?
2: Itu agak lama kalau itu.
0: Mm.
2: Gue lumayan sering kalau itu dari zaman kuliah.
0: Oh wow, oke. Berarti sebenarnya lu kayak apa ya, kayak pencari hobi gitu ya? Karena hobinya berganti-ganti kan, tadi dari motor terus ke sepeda sekarang gitu kan. Hobi apa lagi yang pernah dicoba?
2: Yeah. Apalagi ya paling ya umum-umum aja sih, kayak olahraga sih umum ya, umum. Terus gue sempat hobi nyari-nyari semut.
0: Hah?
2: Jadi
0: gimana?
1: Lu apa sih lu? Lu tapir
2: itu, ya? Itu semut semuanya gue kasih nama Andrew.
1: Serius?
2: Semuanya bukannya sama ya?
0: Iya sih, maksud gue kayak beda ini gimana ya semut ya?
2: Benar. Awalnya gara-gara gue nonton YouTube, gak sengaja. Ada iklan tuh terrarium.
0: Oke.
2: Jadi terrarium itu tuh dia isinya cuman semut doang.
0: Okay.
2: Wadahnya ada gel gitu. Di Shopee juga ada.
0: Oke. Okay.
2: Nah, terus akhirnya gue kumpulin. Terus mereka kan bikin ini ya,
1: sarang,
2: bikin koloni. Sarang, bikin
1: koloni.
2: Nah, ternyata itu doang serunya.
0: Oke.
2: Okay. Itu kayaknya paling aneh sih. Tapi gue fun waktu itu.
0: Iya.
2: Terus tahun nih kayaknya ngerjain gitu-gituan.
0: Wow.
2: Itu menyenangkan.
0: Itu kok random sih?
1: Itu, lu coba.
2: Cobain.
1: Itu yang kecil apa yang rang-rang?
2: Kecil. Kalau yang kerang-kerang dia nggak berkoloni dan dia terlalu gede lah buat ukuran terrarium sendiri.
1: Iya. Itu yang merah apa yang hitam?
2: Hitam.
0: Okay. Berarti lo harus punya ratunya dulu dong.
2: Iya.
0: Buat bikin koloni itu.
2: Technically iya.
0: Iya kan.
2: Tapi ternyata ada juga yang jual di Shopee kok. Ada.
0: Ada.
1: Serius?
0: Jual ratu semut.
1: Ini spesifik ratu semut, bukan semut
2: tuh. Ada yang jual.
1: Gila.
2: Gue juga baru ngeh, wah ternyata seru juga nih ya.
0: Iya. Bener.
1: Lu waktu nyari ratunya ada pingkan mambu apa?
0: Beda ratu.
1: Sebagai kekasih. Oke, jadi itu salah satu hobi aneh lo ya?
0: Bener.
1: Jujur, gue baru tahu sih. Gue juga baru tahu nih dari
0: itu random sih.
1: Iya. Yeah.
0: Itu random sih.
1: Pantes temenan sama Dave lo.
2: Iya.
1: Dave juga hobinya ganti-ganti kan?
2: Karena kita gabut aja
0: sih. Iya,
1: bener. Lo tuh punya konten ini bukan sih yang Prasmangan?
2: Iya,
1: sama. Oh, tau ya. siapa yang ngasih tahu?
0: Oke, I see.
1: Jadi lu juga salah satu coba kulineran juga.
2: Itu lebih ke gue mendokumentasikan hidup aja. Jadi kalau gue mampir nih sepedaan, ada tempat makan enak ya udah gitu. Enggak diniatin buat
1: konten
2: atau promo enggak.
0: Oh.
2: Lebih ke gitu aja.
0: Tapi kalau ada endorse mau kan?
2: Mau.
1: Bagus.
0: Ya,
1: kan? Siapa yang gak mau kan?
2: Siapa yang gak mau makan dibayar?
1: Kenyang dibayar kan?
0: Bener. Tapi akhirnya gimana bisa terjun ke musik itu pertama kali kapan tuh berarti?
2: Gua tuh justru mulai musik tuh dari 2014.
0: Oke.
2: Okay. Tapi solo pras itu dimulai 2017 mulainya. Mulai rilis lagu tuh di 2017. Terus udah sampai sekarang. Mulai dari Jatinangor, terus gua ke Bandung, Jakarta, ya gitulah.
0: Oh, I see.
1: Lu sempet di Nangor berarti ya?
2: Gua dari Nangor justru mulainya.
1: Oh iya?
2: Dari Jatinangor. Wow,
0: asik. Berarti lu ngeband gitu ya?
2: Ya band-band kampus.
1: Band kampus? Unpad?
2: Unpad.
1: Anak Unpad cuy.
0: Unpad.
2: Zaman gua gak ada hiburan soalnya.
1: Oh iya? Yeah.
2: Ngeband doang.
0: Bener.
2: Ke Bandung jauh kan?
0: Iya, bener.
1: Jatinangor Town Square tuh?
2: Ya itu kan. Itu hiburan termahal gitu.
1: Iya, iya kan. Jatos kan.
2: Jajannya Jeko sama 21. Itu paling mahal.
1: Gitu. Itu udah paling mentok ya.
2: Mentok.
1: Amang ngeliatin Praja IPDN paling kan.
2: Iya
1: kan.
2: Iya. Tapi gue sih nggak liatin ya.
1: Nggak liatin.
2: Ya. Masa Praja gue liatin? Nggak.
1: Mahasiswi kan. Oh, jadi emang lo berawal dari Jatinangor juga ya?
0: Oh wow.
1: Oke. Cukup kebayang sih. Jadi itu dimulai dari kasanah lo di Jatinangor tuh masuknya bukan Bandung ya?
0: Bukan.
2: Dia Sumedang masuk.
1: Sumedang masuk ya. Bahkan di sekitaran Bandung akhirnya lo menemukan feels musik lo di situ.
0: Betul sih. Benar. Dan akhirnya ini sekarang ngeluarin EP berarti ya?
2: Ya.
0: EP terbaru. Berjudul Free as a Bird.
1: Asik. Bebas bagaikan burung. Bener gak?
0: Bener gak?
1: Gue bagian translate aja. Tenang ya, pras kalau di sini jangan tegang-tegang banget.
0: Kayak lo translate banget.
1: Iya gitu, dong. Iya. Lo ngomong Inggris aja gue translatein. Gak apa-apa.
0: Oke. Oke, nanti kita bakal ngomongin soal EP-nya Free as a Bird barengan sama
1: Pras
0: tentunya. Jadi buat kamu yang pengen bertanya-tanya, pengen seru-seruan di malam hari ini, boleh banget langsung bisa merapat di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung merapat di WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta di 0811-801-05.
1: Yes, dan pastinya jangan kemana-mana teman Pro 2 karena kamu masih di MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Show.
1: Yoi, dan masih bareng Elan Edit dan juga Pras. Yes. Kita masih ngobrolin seputar EP-nya terbaru dari Pras nih.
0: Betul, judulnya adalah Free as a Bird. Yang ini juga jadi salah satu singlenya berarti ya?
2: Ya.
0: Oke. Okay. Tapi kalau makna dari album dan singlenya apakah sama? Atau apa nih? Menceritakan tentang apa nih EP ini?
2: Jadi sebenarnya ini tuh EP hasil dari gue journaling. Jadi beberapa tahun kebelakang tuh gue sempat ambil konsultasi hipnoterapis gitu. Karena sebelumnya gue psikolog, terus ke psikolog. Terus dari psikolog tuh gue dikasih obat kan. Terus gue gak mau lah, jangan obat lah, ada yang lain gak, cara lain. Nah dia ngasih gue hipnoterapi. Nah di situ tuh gue diajarin buat journaling.
0: Oke.
2: Nah, ah ya udah mending journalingnya gue jadiin lagu aja yang gue bisa kan.
0: Oke. Okay.
2: Oh, nah jadi sebenarnya Free as a Bird itu dari track 1 sampai track 6 itu isinya adalah journaling yang gue bikin.
1: Oh iya?
2: Betul.
1: Wow. Wah gila. Okay. Berarti ini sebenarnya adalah proses pemulihan lu ya cuy?
2: Iya proses lah ya.
1: Iya proses lu ya?
2: Iya proses lah.
1: Gokil.
0: Berarti EP ini digarap berapa tahun tuh? Proses journaling
2: itu? Sebenarnya gue journalingnya itu dari 2023.
0: Oke. Okay.
2: Starting journaling. Jadi gue gak nulis apapun. Tapi pas 2023 gue dikasih journaling ternyata cocok. Dan ternyata yang gue lakuin adalah nulis lagu gitu.
0: Oke. Okay.
2: Sebenarnya di ini tuh ada nggak cuma 6, ada 10 totalnya. Tapi yang dimasukin ke timeline ini gue masukinnya di 6 ini.
0: 6 okay. Lagu aja.
1: Oke. Okay, gitu. Okay, okay.
0: Berarti selama lo journaling dari tahun 2023 sampai akhirnya rilis EP ini, Free as a Bird, apa yang lo dapetin bro?
2: Sebenarnya yang paling penting adalah gue mulai bisa berdamai sama hal nggak nyaman. Jadi apapun jadi fun gitu bawaannya. Okay. Terus respon gue juga enggak yang kayak gue nggak merehat masalah jadi beban. Jadinya ya udah lebih fun aja, lebih loose aja gitu.
0: Oke.
2: Dan Free as a Bird ini sebenarnya akhir dari yang gue lewatin. Jadi ini babak barunya.
1: Oke, gue ngerti.
0: Paham.
1: Tapi ini terserah cuy, lo mau jawab apa enggak?
2: Yoi.
1: Trigger awal lo apa cuy?
2: Iya masalah pribadi ya udah pasti lah ya kalau triggernya dari situ.
1: Okay.
2: Cuman justru yang gue suka adalah momen dimana gue mencarinya itu.
1: Okay.
2: Ketika gue punya masalah, gue harus nyari solusi nih. Gue nggak bisa diam doang. Gitu. Nah itu justru momentumnya.
1: Okay.
2: Keputusan gue untuk nyari solusi ternyata adalah cara yang tepat. Dan itu akhirnya ngebuka gue ke banyak hal-hal baru setelah ya. Dan ternyata menyenangkan.
0: Bener.
2: Hidup menyenangkan.
1: Gila.
2: Tapi kayak serius banget ya.
1: Karena gue baru aja melihat salah satu ini juga. Kisahnya Eyang Habibie tuh. Dia tuh ternyata waktu Ibu Ainun meninggal ternyata sempat gangguan lah dalam tanda kutip secara mental gitu. Nah dia sampai sakit banget. Singkat cerita kata dokternya tuh pilihannya cuma 3. Lu masuk rumah sakit jiwa. Lo pokoknya yang kedua apa yang ketiga lo harus berkarya. Dia pilih yang ketiga. Berarti lo juga sama nih.
2: Ya,
1: lo juga akhirnya harus berkarya dari trigger awal lo ini.
2: Iya, mungkin butuh pelepasannya aja.
1: Iya.
2: Butuh pelepasannya.
1: Oke. Jadi ini adalah sebenarnya EP yang apa ya? Jadi proses lo untuk menuju kesembuhan berarti.
2: Ya, betul sekali.
1: Gila. Ini dalam banget, coy.
0: Parah, bro.
1: Parah kacau. Berarti ini adalah bagian dari Pras yang dulu juga.
2: Iya.
0: Alright, tapi kan berarti ini adalah sebuah jurnal hidup lo. Ketika lo mungkin trigger awalnya adalah masalah pribadi, tapi lo akhirnya bikin sebuah lagu. Itu apa maksudnya? Kenapa akhirnya berani buat ngejadiin sebuah lagu dan akhirnya dirilis? Ya mungkin akan didengarkan semua orang, gitu kan?
2: Iya. Lebih ke karena mungkin gue mampunya bikin itu.
0: Oke.
2: Kalau gue bisa bikin karya lain, mungkin gue bikin karya lain. Tapi karena gue bisa nyambikin lagu, akhirnya yang keluar adalah lagu. Terus gue tuh percaya kalau justru dengan gue merilis ini itu justru membuat gue tuh lepas dari yang udah lewat itu.
0: Justru
2: karena pada akhirnya apa yang gue rilis tuh jadi milik orang kan.
0: Dan
2: orang punya interpretasi masing-masing.
0: Betul.
2: Tentang apa yang kita tulis kan.
0: Nah
2: justru ini adalah cara gue buat berdamai dan akhirnya gue merasa fun.
0: Gila.
1: Karena coping mekanisme orang beda-beda ya.
2: Iya, betul.
1: Kayak Firza Besari mungkin naik gunung.
2: Ya.
0: Betul.
1: Mungkin jurnaling.
0: Betul.
1: Pelihara semut.
2: Iya
1: kan? Iya kan salah satunya kan.
0: Limbat mungkin punya burung hantu.
1: Iya benar. Iya juga ya, Limbat narik kereta pakai gigi gitu. Ada siapa tahu itu coping mechanism.
0: Iya benar. Enggak ada yang tahu. Enggak ada tahu. Kita kayaknya juga enggak dijawab kan.
1: Iya benar. Benar. Kita enggak ada yang tahu. Kita enggak ada yang tahu.
0: Benar.
1: Oh, jadi ini adalah salah satu coping mechanism lo, coy.
0: Betul. Right. Okay, berarti di EP ini ada 6 lagu.
2: Iya.
0: Lagu yang kita bahas sedikit ya dari lagu yang pertama. Judulnya apa?
2: Yang pertama itu What If. Jadi, What If itu lebih ke di masa gue lagi mempertanyakan gue tuh mau ngapain setelah ini ya.
0: Okay.
2: Karena gue ngerasa semuanya sudah falling down gitu. Jadi gue harus ngapain lagi nih setelah ini. Jadi ada perasaan-perasaan kayak gitu. Dan dari What If ini justru muncul ide untuk kenapa nggak gue memulai hal baru. Toh ujung-ujungnya juga ini udah beres. Jadi itu udah titik nolnya banget sih.
0: Okay, alright.
2: Dari What If.
0: Next, yang kedua?
2: Yang kedua gue jujur lupa.
1: Ini ada.
0: Yang kedua adalah bentar, kita bantu cari ya.
1: Makasih. Sabar cuy.
0: Worthy.
2: Oh, Worthy. Nah, Worthy itu pertanyaan soal gue tuh masih layak gak sih buat dapetin apa yang gue pengen.
0: Oke.
2: Gue masih layak gak sih buat nyusun ulang gitu apa yang gue mau bangun.
0: Oke.
2: Ya itulah penggambarannya.
0: Alright.
1: Oke.
2: Ini gue sambil nyari contekan nih.
0: Boleh.
1: Tenang aja.
0: Oke, kita basa-basi dulu ya. Halo Ila, apa kabar?
1: Gak usah dong. Terlalu basa-basi. Pernah sudah makan? Pernah basa-basi ya. Oke, jadi iya sih kalau gue lihat dari judul dan juga ini lo apa rilisan lo tuh emang maksudnya kayak psikis ada unsur psikisnya juga di sini.
0: Benar. Berarti ada what if, worthy.
2: Pada akhirnya
0: kita akan mati.
2: Nah itu tuh terdengar kayak horor ya.
0: Benar.
2: Tapi sebenarnya kalau didengar lagi liriknya tuh justru ngomongin soal being present in the moment aja.
0: Oke.
2: Karena kalian pernah nonton ini gak? 50 First Date. Itu filmnya Adam Sandler yang dia punya istri.
0: Okay.
2: Istrinya tuh lupa tiap hari. Dia punya penyakit
1: tiap hari. Alzheimer gitu ya?
2: Yeah, kayak gitu macam Alzheimer. Terus si Adam Sandler tuh harus selalu menjadi orang yang ngingetin. Pertama kali pacaran lagi mereka harus bikin kayak gitu. Nah itu tuh idenya dari situ.
0: Oh wow.
2: Kalau it's okay kalau karena dunia ini bakal selesai juga. Yeah. Jadi do your best untuk lu tetap present ke siapapun. Gitu. Dan itu ide awalnya, terus long winding road itu justru dari sepedaan malah, gue dapetnya dari sepedaan. Gue mengambil keputusan sepedaan jauh, ikutan Audax pertama kali 75 kilo. Itu gue menyadari di kilometer ke 40 tuh gue mikir, anjir gue ngapain kayak gini.
1: Itu sering terjadi.
2: Tapi perasaannya gak ada pilihan kan. Cuman lu lanjutin sampai beres.
1: Selesaiin.
2: Atau lu naik go-kart.
0: Iya, opsinya kan.
2: Akhirnya gue beresin yang gue
1: ambil. Akhirnya lu naik go-kart kan. Iya kan. Ngapain sih gue gini gitu? Ya jadi lagu dong.
2: Akhirnya gue lanjutin dan ternyata sepainful apapun tuh ternyata kalau udah nyampe akhir tuh happy.
1: Iya, sepainful apapun.
2: Malah itu yang dicari akhirnya.
1: Iya, benar.
2: Setelah itu Keep Fire in Your Soul itu lebih ke gue ngebangun lagi spirit dari awal dan sisanya adalah Free As a Bird. Being loose.
0: Alright.
1: Nah, seperti burung.
2: Seperti burung.
1: Oke. Jadi emang trigger sebenarnya banyak juga ya dengan proses hidup lo dan akhirnya sampai jadi EP ini.
0: Betul.
1: Gokil.
0: Alright, sekarang kita dengerin dulu kali ya salah satu single di EP ini yang menjadi judul dari EP ini juga, Free as a Bird.
1: Boleh dong. Kita dengerin dulu teman-teman berdua, jadi jangan kemana-mana, masih di MLC
0: Music Live Chat.

0: Welcome to MLC Music Live Chat.
1: Yes, masih barengan Elan, Edit, dan juga Pras. Kita balik lagi membahas sebuah EP yang berdasarkan hasil jurnaling seorang Pras nih.
0: Betul.
1: Dari 6 lagu nih cuy, mana yang menurut tuh paling ada di fase terbawah lo? Yang fase jatuh terbawah banget.
2: Fase terbawah gue tuh di What If sebenarnya.
0: Oke. Okay.
2: Karena itu tuh gue ngerasa kalau gue tuh udah gak bisa ngapa-ngapain lagi. Gue ngapain lagi setelah ini ya gitu. Nah justru di What If itu fase gue mempertanyakan apakah gue melakukan hal yang benar, apakah decision gue benar, keraguan-keraguan tuh ada di situ, takut tuh ada di situ semuanya.
1: Jadi salah satu yang paling gelap lah ya di dalam proses ini lu tuangkan di What If.
2: Iya.
0: Oke. Tapi mungkin ada nggak sih maksudnya saran dari lu ketika mungkin ada teman-teman Pro 2 juga yang sekarang juga mungkin lagi apa kayak mempertanyakan, bingung gitu kan, mungkin apa gitu yang harus lakuin?
2: Ini sama kayak orang bingung meng-guide orang bingung.
1: blind.
0: Bener.
1: Gimana cuy, maksudnya lu kan udah pernah di fase ini.
2: Kalau menurut gua sih jangan buru-buru, artinya lu nikmatin dulu aja. Kalau lu ngerasa grieving, ya udah grieving aja dulu. Jadi take a moment. Dan kalau lu ada kesempatan buat in touch sama orang, whenever you ready, lakuin aja. Sekecil apapun, gue mengalami menjadi yes man dulu kok beberapa bulan. Apapun gue iyain, ada ajakan apapun, iya, let's
1: nongkrong.
2: Go. Nongkrong apapun,
1: sepedaan, gas semua.
2: Semuanya digas.
0: Oke.
2: Itu justru membuat gue lebih familiar aja gitu buat balik lagi ke society gitu.
0: Iya.
2: Lebih ke gitu aja sebenarnya.
1: Berarti lu bikin realita baru ya dalam tanda kutip ini.
2: Iya.
1: Oke.
2: Kurang lebih gitulah ya. Jadi jangan ragu buat, jangan ngerasa salah kalau lu grieving. Dan jangan ngerasa ragu buat lakuin hal-hal yang mungkin di luar kebiasaan lu juga gak masalah.
1: Gila. Tapi fase sad boy lu lumayan lama gak coy waktu itu?
2: Lumayan, tanpa sadar sih sebenarnya. Gue gak nganggap itu fase sad boy, tapi kayaknya lebih dari 2 tahun deh.
1: Oh.
2: Gue sempat mengalami beberapa bulan tuh yang gak keluar kamar sama sekali gitu.
1: Terus lu? Buset.
2: Nah itu gue menik, itu cuma lu, dan itu lama banget memang.
1: Iya.
2: Itu grieving yang gue rasain lama.
0: Gila. Bener.
1: Gila, itu, wah. Gue sih
0: stres
1: ya.
2: Tapi gue merasa kalau lu punya problem dengan psikologi, gue yakin itu akan ngaruh ke fisik lu satu.
1: Bener.
2: Kedua akan ngaruh ke cara lu bekerja. Ketiga akan ngaruh ke cara lu memandang hidup setelahnya gitu.
1: Iya.
2: Makanya kalau saran gue sih udah abisin aja dulu. Baru setelah itu pakai waktu lu buat grieving, setelah itu baru lu susun ulang gitu.
0: Iya, benar. Jadi jangan terlalu apa ya kayak buru-buru, harus kayak rapi langsung gitu.
1: Itu harusnya dibahasnya jam 2 malam ke atas. Ini enak nih, ya kan?
0: Bener. Kebetulan saya masih jam 8 kurang.
1: Jadi teman Perdu tungguin sampai jam 2 nanti kita siaran lagi ya. Abis love Ambon. Karena ini menurut gue deep banget cuy, ini obrolan cowok yang menurut gue deep dan kita bisa belajar dari ceritanya Pras gitu loh.
0: Bener.
1: Nah jadi banyak hal yang sebenarnya lo juga tuangkan juga ya dari proses lo di EP ini.
0: Oke, tapi kalau dari proses produksinya ini tergolong cepat kah atau gimana nih?
2: Kalau produksinya termasuk cepat, yang lama itu nulisnya.
0: Oh wow, okay.
2: Kalau produksi itu gue kemarin kayaknya cuma setahun setengah terakhir deh. Kalau produksi, kebetulan gue dapet produser yang sensitif banget sama perasaan yang gue mau sampein. Jadi dia lumayan bisa ngedivine, ini gue soundnya harus kayak gini nih, dia butuh instrumental kayak gini. Jadi di sisi musikal gue gak ada masalah, dan produksi gak ada masalah. Yang masalah tuh lebih ke ngedivine apa yang mau gue sampein.
1: Oke.
2: Itu yang lebih lama. Tapi semuanya worth it kok.
1: Alright.
2: Gue ngerasa worth it kok.
0: Iya.
1: Ada nggak yang lo pas lagi nulis lagu, tato netes gitu, tiba-tiba tanpa sadar?
2: Kayak ada sih kayaknya ya. Gue sebenarnya agak-agak lupa karena udah lewat.
1: Tapi
2: kayaknya ada deh.
1: Masa-masa
2: kayak gitu ada.
1: Oke.
0: Tapi kan ini jadi journaling lo kan, dulu kan. Berarti proses nulisnya apakah lo ya journaling aja dulu atau jurnalnya itu udah bentuk
1: lirik gitu ya?
2: Nah justru waktu gua journaling itu gua nggak bisa ternyata.
0: Oke.
2: Karena ngejurnaling tuh kan lu ngorek-ngorek lagi ya, gua udah tuh kayak enggak deh gitu. Kayak gitu kan. Nah justru ketika itu dituangkan ke lirik itu lebih nyaman.
0: Oh, I see.
2: Buat gua lebih nyaman karena gua bisa menutup maksud gue apa dengan hal lain.
0: Iya.
2: Kan kalau dilirik bisa dibikin kiasan kayak gitu,
0: betul,
2: kan.
0: Betul, betul.
2: Jadi nggak plek ketip plek orang tahu nih gue lagi curhat.
0: Iya, iya. Berarti nggak kayak dalam tanda kutip gak sevulgar itu ya.
1: Iya, benar.
0: Liriknya ya. Benar.
2: Gue ngerasa ini album ini terlalu personal sih somehow. Tapi
1: iya.
2: Gue ngerasa ini terlalu personal. Tapi menurut gue ini penting untuk gue rilis karena gue akan dengan gini gue akan punya kenyamanan buat nulis yang lain.
1: Iya, benar. Yeah. Karena orang beda-beda cuy, kadang menuangkannya ada yang nyaman dengan lagu,
0: betul,
1: dengan lirik, ada yang milok di tembok gitu. Tapi itu jangan dicontoh yang itu.
0: Jangan.
1: Tapi kan orang nyamannya beda-beda ya.
0: Betul. Tapi dari EP ini, apa yang pengen lo sampein gitu? Maksudnya ketika orang dengerin EP ini dengan 6 lagu yang ada di EP ini, apa yang pengen orang dapat dari EP lo?
2: Gue pengen nyampein kalau semua orang berhak atas kesempatan kedua. Jadi seburuk apapun menurut lu, hidup lu, atau sekurang beruntung apapun menurut lu, lu punya kesempatan buat memulai lagi.
1: Oke.
2: Di apapun.
0: Oke. Di hal apapun.
2: Jadi ya nikmatin aja.
0: Iya.
1: Tapi lu percaya proses lu kemarin itu hanya fase?
2: Iyalah. Akhirnya gue percaya, dulu enggak juga.
1: Dulu. Hidup gue berantakan nih, lu berpikir nih sempat kayak gitu ya,
2: Kayaknya kan waktu dulu, waktu gue berpikir kayak gitu, gue duitnya tetap kurang ya.
1: Iya.
2: Jadi tetap harus kerja kan.
0: Iya benar.
1: Jadi menyadarkan lo ada ekonomi ya.
2: Aja.
1: Iya. Ya menyadarnya kayak gue nggak punya duit nih kalau gini terus. Gitu. Iya sih bener. Orang tuh butuh apa ya tamparan secara non fisik ya kadang-kadang.
0: Bener.
1: Oke, ada yang nanya kan itu nih, di WhatsApp nih.
0: Ini ada yang nanya dari Faris di Batu Malang.
1: Tanya dulu, Pras mau gak jawabin pertanyaan?
0: Gak apa-apa kan, ditanya kan?
1: Aman. Oh iya, boleh. Berarti nanya.
0: Alright, ini single terbaru judulnya apa? Dari tadi udah kita spill ya. Terus, kira-kira Pras mulai nyanyinya sejak kapan?
1: Oh iya.
0: Mulai bernyanyi.
2: Kalau nyanyi sebenarnya semenjak tanpa sadar tuh gue ternyata mulai nulis lagu itu dari SMP. Ternyata. Jadi gue tuh dulu suka bikin, kalau zaman sekarang mixtape namanya.
1: Oke.
2: Jadi biasa dulu seneng sama cewek terus bikin mixtape, rekam dari radio terus
1: gue
2: terus sosokan jadi gitu.
0: Iya,
2: voice note suara-suara gitu slip-slipin ya, kayak gitu-gitu lah.
0: Oke.
2: Nah dari situ ternyata. Tapi gue mulai merasa divine kalau gue punya kenyamanan nyanyi itu justru pas di album pertama ini.
0: Oke.
2: Karena di band sebelumnya gue main gitar. Kayak gitu. Jadi mulai divine karakternya tuh pas di album pertama.
1: Wow. Menarik ya. Sebelum lu gitarer berarti ya.
2: Gitarer.
1: Vokaler.
0: Dramis. Agak aneh. Tapi ingat gak dulu ketika pertama kali bikin lagu SMP tuh judulnya apa? Ingat ya?
2: Gue masih ada lagi.
1: Harus lu rilis coy. Rilis coy. Iya gak sih? Itu karya otentik loh.
0: Betul, karena kan jurnaling ya.
1: Iya.
0: Itu bagian dari cerita kan.
1: Iya.
2: Gue masih punya tuh, gue ngerekam dulu pakai. Lu tau gak dulu tuh radio tuh bisa ngerekam dari
0: Iya.
2: Itu gue ngerekam satu-satu. Itu literally gue set, gue timpa gitu.
0: Wow.
2: Sampai ada suara kayak
1: Kadang kalau penyiar iseng dia ngomong tuh di tengah-tengah.
0: Iya.
2: Pertama kali tuh gue kasih buat hadiah cewek zaman SMP.
1: Oh, lagi. Wow. Works gak?
2: Enggak lah. Orang zaman itu semua orang suka dengan nonton, buat teman-teman kasih
0: hasil. Iya, bener sih.
1: Aduh, gue pikir udah seromantis itu loh.
0: Gue udah mikir, romantis banget.
1: Iya, romantis banget.
0: Dibikin lagu, dikasih kaset gitu kan. Kayak.
1: Malah gak works ya, gak apa-apa ya.
0: Mungkin bukan orang yang tepat aja.
1: Bener.
2: Kayaknya aja menyesal sekarang.
1: Iya. Terus katanya juga itu aja bang, ini ya?
0: Ini beda lagi.
1: Beda lagi ya? Dia nanya apa tuh? Dari siapa nih?
0: Siapa sih? Lu namanya siapa sih?
1: Namanya siapa sih lu? Yang fotonya The Beatles.
0: Iya, fotonya The Beatles.
1: Fotonya The Beatles nih.
0: Itu lah ya.
1: Hawa. Nanya apa dia?
0: Ini, kira-kira selama rilis lagu dari 2017, lagu terfavorit yang Bang Pras suka itu apa?
1: Nah,
2: terfavorit itu ternyata gue ada satu lagu judulnya Lucky Man di album pertama. Dan itu yang jadi hoki gue di mana-mana. Kemarin terakhir bikin showcase di Kyoto tuh, itu justru jadi highlight utamanya lagu itu.
0: Wow.
2: Bukan di EP-nya malah.
0: Oke.
2: Tapi gue ngerasa kalau memang lagu itu lebih mudah ketemu orang aja sih. Dia tuh jadi mantra gue sih ke depan.
1: Oke. Bagus. Keren.
0: Okay.
1: Jadi tuh lagu favorit lu malah enggak ada di EP ini sebenarnya.
0: So far.
1: Okay.
0: Itu aja Bang Pras, kena makasih, semangat terus buat rilis lagu lagi.
1: Betul.
2: Thank you.
0: Semoga bisa collab sama penyanyi-penyanyi lain juga.
1: Oh. Nah,
0: ini. Kalau pin collab, kira-kira collab sama siapa?
1: Reza Arab. Enggak apa-apa dong.
0: Kalau nge-rap.
1: Oh iya, kalo bener. DJ gitu kan.
0: Iya, benar.
2: Gue tuh lagi pengen explore sesuatu di luar genre gue sendiri ya.
1: Oke.
2: Okay. Kalau pengen, sebenarnya dari dulu tuh paling pengen sama Otong Coil.
1: Gokil. Otong emang legend sih. Tapi kenapa Otong Coil coba? Maksudnya untuk genre yang gitu kan selain Otong banyak ya.
2: Banyak, iya kan? Tapi gak ada yang ngehe kayak Otong.
1: Iya.
2: Gue melihat Otong dari zaman Twitter yang ngepost aneh-aneh. Terus sampai sekarang kayak, wah,
1: yeah.
2: Otong itu.
1: Padahal awal kita lihat orang aneh.
0: Iya, bener.
1: Otong Coil ya?
2: Otong Coil. Sama satu lagi, gue nonton SBY disinkronize. Mm-hmm. Kayaknya gue pengen sama SBY.
0: Bisa sih, seru sih.
2: Tolong dong.
0: Bener.
2: Kenalan lah, karena kan orang dalam kan.
0: Aduh.
2: Bener gitu.
0: Iya. Bisa. Ya enggak apa-apa dong.
1: Kira tuh nge-define-nya dia musisi atau apa ya Pak SBY?
0: Seniman. Kan melukis juga soalnya.
1: Percayalah padaku. Ya lagunya itu kan.
0: Jadi di sekretaris itu kan.
1: Bener. Meski di gelap malam.
2: Itu achievement sih. Gua enggak butuh Grammy sih kalau lagu gua dijadiin SBY udah.
0: Iya kan?
2: Gua enggak butuh Grammy udah.
0: Gokil. Ya semoga nanti suatu saat bisa tercapai ya.
2: Amin.
1: Iya. MLC kita mau undang Pak SBY mungkin ke sini nanti.
0: Boleh kan?
1: Iya.
0: Boleh.
1: Cuma agak deg-degan mungkin. Kalau Pak SBY ke sini ya. Oke, boleh tuh Otong Coil sama SBY ya.
0: Seru.
1: Okay.
0: Seru. Alright. Oke, mungkin buat diri lu sendiri, yeah. Apa nih harapan lu next-nya ke depan? Apakah lu pengin ada showcase lagi?
1: Yo,
0: ada album selanjutnya?
2: Ya, kalau showcase udah ada beberapa jadwal, tapi gue masih belum bisa kasih tanggalnya kapan dan gimana nya, lagi masih proses juga. Paling gue sih berharapnya gue punya kesehatan lebih aja buat terus bisa lanjutin ngenalin lagu-lagu ini ke orang. Dan gue juga berharap bisa punya banyak kesempatan buat ketemu orang-orang baru. Ya kayak kalian hari ini, gue juga sangat happy.
0: Thank you.
2: Jadi justru musik bikin gue tuh punya kesempatan baru untuk ketemu orang, dan itu gue happy banget.
1: Okay.
2: So gue cuma menikmati ini aja sih sekarang.
0: Yeah. Alright. Okay. Nice.
1: Gokil. Banyak banget hal yang masih pengen lu capai ya, cuy. Iya. Semoga lancar.
0: Amin.
1: Semoga cepat ketemu Pak SBY. Kalau ketemu salamin dari kita juga ya. Iya kan?
2: Kalau gue bilang kesinilah.
0: Iya boleh.
2: Rekomendasi ini bagus nih radio.
0: Boleh. Alright. Terakhir mungkin ada yang ingin disampaikan buat teman produser.
1: Sorry. Apa? Kata Pak SBY, dekat kantor saya yang dulu.
2: Itu saya banyak teman kok di sana.
0: Bener sih, gak salah sih. Deket sih.
1: Dia sohib banget jadi.
0: Sohib, bener.
2: Saya banyak teman kok di sana.
1: Oke. Kantor gue yang dulu.
0: Iya. Percaya.
1: Gimana cuy?
0: Gimana ada yang ingin disampaikan ke teman produser seluruh Indonesia?
1: Atau fans lo?
2: Gue mau bilang kalau keep going sama apapun yang kalian suka. Kalau kalian suka bikin konten, kalau kalian suka bikin art apapun, kalau kalian suka dengan pekerjaan kalian sekalipun, keep going, jangan berhenti. Dan gue harap kalian menemukan happiness-nya kalian masing-masing. Jadi santai aja.
0: Betul.
2: Santai aja, keep going.
0: Benar. Santai aja, nggak usah terlalu apa ya, kayak dibikin pressure gitu ya.
2: Medsos tuh bikin kita pressure.
0: Nah, itu dia, jujur.
2: Bener. Jadi define your happiness aja.
0: Benar. Itu dia ya.
1: Dengerin nih, Pras nih.
0: Itu dia.
1: Nggak usah kebanyakan overthinking karena akan merusak diri lu sendiri ya.
0: Betul. Daripada overthinking, mending dengerin aja EP terbarunya Pras.
1: Free as a bird.
0: Di semua DSP ada berarti?
1: Semua DSP?
0: Ada. Semuanya. Semua DSP ada. Ada visualizer. Apa itu?
2: Visualizer. Visualizernya mulai dari minggu depan.
0: Oke.
2: Okay. Mau rilis dulu live sessionnya.
0: Oke.
2: Udah ada sih beberapa di live sessionnya di YouTube.
0: Okay.
2: Nanti sisanya bakal gua upload.
0: Alright.
2: Setelah itu baru mulai visualizernya.
0: Seru. Bisa dicek mana YouTube-nya?
2: Di YouTube-nya kanal Pras, kanal PRASS.
0: Alright.
1: Kalau mau follow sosial media lu di mana, coy?
2: Pras _nya 17 kali.
0: Ah, itu dia. Lu hitung satu-satu ya.
2: Kan kali hitung ya. Gak apa-apa lah.
0: Gak apa-apa.
2: Effort.
1: Tapi menurut lu cocok sih manggung di Synchronize dengan karakter lu. Di Synchronize gak pernah orang biasa ya dalam
0: tipe. Bener.
1: Kalau orang-orang kayak dia nih.
0: Iya. Orang biasa mana nama username IG 17 atau skornya.
1: Iya. Dicoba. Ah udah ada sampai 17 kali.
0: Nah, iya. Bener.
1: Iya.
0: Oke, sekali lagi terima kasih Pras.
2: Thank you. Makasih banyak.
0: Thank you. Sukses selalu. Ya, sukses betul. Buat IP-nya dan mungkin selanjutnya akan ada album selanjutnya.
1: Kabarin kita kalau udah di Synchronize ya.
0: Siap. Calling.
1: Iya
2: dong.
0: Alright, terima kasih juga buat teman Brodo seluruh Indonesia. Yes. Seru-seruan satu jam terakhir barengan sama Pras tentunya ya.
1: Betul. Abis ini bakal lanjutin sama penyiar Brodo FM kesayangan kamu di seluruh Indonesia.
0: Alright, kalau gitu nama gue Edit Tama.
1: Gue Elanda pamit dan
2: Pras, makasih banyak.
0: Alright, bye-bye. Bye.

0: dibales. Tapi notif chatnya gak centang biru. Si paling privacy nih.
1: Biar aja. Itu kan hak masing-masing orang. Mau centang biru kek, mau enggak kek, bebas kan?
0: Kamu juga ya? Privacy sih privacy. Tapi gini ya, misalnya kamu lagi ngobrol nih dengan seseorang, tapi ekspresi dia tuh cuek gitu. Kira-kira enak gak?
1: Iya ya. Jadi kayak ngomong sendiri.
0: Nah gitu, sama kayak chat WhatsApp. Centang biru diaktifkan sebagai bentuk kamu menghargai lawan bicara kamu.
1: Iya juga ya. Jadi kita merasa dia seperti menyembunyikan sesuatu gitu.
0: Betul kan? Jadi kita bisa menilai dia bisa dipercaya apa enggak.
1: Sepele ya. Cuma masalah centang biru WhatsApp aja bisa bikin orang salah sangka dengan kita.

Cuaca panas seringkali membuat tubuh kita rentan mengalami dehidrasi yang mempunyai dampak bagi tubuh seperti mudah lelah, sakit kepala, rasa haus yang berlebihan. Agar terhindar dari dehidrasi ketika cuaca panas, yang pertama, cukupi kebutuhan cairan. Dengan mengkonsumsi air putih atau jus buah bisa mencegah dehidrasi. Tapi untuk lansia dan penderita penyakit kronis, sebaiknya melakukan konsultasi dokter untuk menentukan volume cairan yang boleh dikonsumsi. Yang kedua, mengatur waktu agar tidak menunda minum. Kebiasaan menunda minum di cuaca panas bisa meningkatkan resiko dehidrasi semakin besar. Oleh karena itulah, bisa dicegah dengan membuat alarm pengingat minum setiap 1 atau 2 jam sekali. Yang ketiga, mengkonsumsi buah-buahan. Pilih buah-buahan yang segar dan mengandung banyak air seperti semangka, jeruk, melon, belimbing, ataupun nanas. Yang keempat, hindari minuman berkafein. Minuman sejenis teh atau kopi dan juga alkohol disarankan untuk tidak dikonsumsi karena bisa memicu tubuh semakin lelah dan semakin merasa haus.

Ya, Temen Pro 2 apa masih bersama kami di Jaga Malam nih Temen Pro 2 di jam 20.27 waktu Indonesia Barat ya. Nah, Temen Pro 2 pernah dengar enggak komunitas menembak? Ada pernah dengar? dulu tuh pernah Temen Pro 2. Bukan dulu sih ya, tahun-tahun sebelumnya. Itu pernah sih dengar komunitas menembak gitu ya. Tapi sebagian orang tuh langsung bayangin hal-hal yang serius ya. Kayak misalnya perperangan, terus apa ya. Kayak kan ada tuh peperangan yang di dalam suatu games gitu ya. Tapi dunia nyata gitu. Kita pakai pistol, bukan pistol ya. Pakai senapang, tapi senapannya itu peluru karet yang bisa hancur gitu. Jadi kalau misalnya kena orang tuh bakal pecah dan jadi cat gitu. Pernah ya dengar ya? Nah, padahal ya komunitas menembak pada dasarnya nih Temen Pro 2 itu ada. Dan itu adalah tempat perkumpulnya orang-orang yang memiliki hobi dan minat pada olahraga nembak. Sama nih, kayak komunitas lari, sepeda, atau bulu tangkis tuh. Tapi ya, di dalam komunitas ini yang paling diutamakan itu adalah keselamatan. Setiap anggota itu diajarin untuk disiplin, ngikutin aturan, dan berlatih dengan penuh tanggung jawab. Semua kegiatan itu dilakukan di tempat yang udah ditentuin, dengan pengawasan dan prosedur keselamatan yang ketat, bukan abal-abal ya. Nah, olahraga nembak itu bukan hanya soal mengenai sasaran. Dibutuhkan fokus, kesabaran, ketenangan, dan kemampuan mengandalkan diri. Nah, itu tuh sebabnya banyak nih orang yang nyukain olahraga ini karena dapat ngelatih konsentrasi sekaligus ya membentuk karakter yang lebih disiplin ya. Selain berlatih nih Temen Pro 2, komunitas nembak tuh juga jadi tempat untuk nambah teman ya, saling berbagi pengalaman, terus ngikutin berbagai kegiatan seperti latihan bersama maupun kompetisi olahraga. Dan suasananya pun itu akrab dan penuh semangat kebersamaan. Aku pernah dulu bahkan datang langsung gitu ya di tempat nembak. Dan banyak situ komunitas-komunitas menembak ya. Kalau nggak salah ya, dulu itu udah jauh banget sih ya. Di tahun 2015 atau 2016 waktu itu, atau 2017 deh, aku udah hampir lupa karena kelamaan ya, di daerah PAL 14 atau Pondok Meja Temen Pro 2. Jadi waktu itu tuh aku sempat ngantarin Om ya waktu itu ya. Katanya ngapain nih di sini Om gitu, nembak. Nah, ternyata aku tanyain tuh, wah aku hobi nembak nih gitu ya. Sebenarnya bukan hobi, kepengen gitu. Kepengen nih megang ini gitu ya. Asli apa namanya? Pistol atau senapan gitu ya. Nah, ternyata di situ ada komunitasnya dan ada nih kayak event ataupun ada acara yang memang nantinya boleh nih orang-orang untuk ikut gitu dengan ketentuan yang berlaku. Nah, waktu itu pernah ke sana gitu ya. Dan wah, itu keren banget Temen Pro 2. Tapi di sini Temen Pro 2 kita bakal cerita gimana sih masyarakat yang penasaran ya. Dan ini kayak gimana induk organisasi dan klubnya. Terus apa aja nih aktivitas dan kategori yang ada di komunitas menembak. Apakah ada lombanya atau enggak. Nah, nanti kita bakal cerita di sini ya. Stay Pro 2 FM.

0: Apa nih? Oh, ini yang sedang viral. Males banget buka link. Udah pastilah dia yang salah.
1: Baca sulit, komentar julid.

Nah, Temen Pro 2 apa masih dijaga malam nih Temen Pro 2. Manfaat bergabung dengan komunitas nembak ya. Itu bukannya tempat untuk menyalurkan hobi aja sih ya. Ya walaupun itu yang terutama kali, tapi ya di situ dari sisi lain ya juga bisa jadi ruang belajar dan berkembang bersama nih. Di dalamnya tuh setiap anggota itu diajak memahami pentingnya disiplin, tanggung jawab, terus kepatuhan terhadap aturan keselamatan. Nah, melalui latihan yang rutin, olahraga nembak, ini tuh dapat bantu ningkatin konsentrasi, kesabaran tuh juga, Teman Pro 2. Koordinasi serta kemampuan mengendalikan emosi. Setiap sesi latihan tuh ngajarin kita ya bahwa ketepatan itu nggak hanya tergantung pada kemampuan fisik aja tuh, tetapi juga ada fokus dan ketenangan pikiran. Bergabung dengan komunitas juga membuka kesempatan untuk bertemu orang-orang dengan minat yang sama. Nah, anggota itu dapat saling berbagi pengalaman dan belajar dari yang lebih berpengalaman gitu ya, serta membangun persahabatan dan kerjasama yang positif, Teman Pro 2.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: Jadi udah tahu ambil jurusan apa?
1: Ragu nih, ambil sastra Perancis atau manajemen aja ya?
0: Gini ya, aku kasih tahu. Pilihanmu itu akan jadi tanggung jawab kamu sampai kamu wisuda nanti. Jadi pilih sesuai passion dan kemampuan kamu.
1: Oh gitu. Tapi kenapa kamu nunggu angkot di sini ya? Bukannya beda jalur sama rumah kamu?
0: Wah iya, hampir salah jurusan.

Bidang kesehatan masih menjadi permasalahan serius di Indonesia. Sebagai contoh, setiap jamnya 11 orang meninggal akibat TBC. Belum lagi sejak pandemi COVID-19 melanda Indonesia, lebih dari 150 ribu orang meninggal sejak tahun 2020. Faktor lingkungan, kepedulian masyarakat, dan gizi, serta kondisi geografis Indonesia merupakan hal utama yang menjadi concern bagi kita semua. Bagaimana mengedukasi masyarakat agar lebih peduli untuk menjaga lingkungan tetap bersih, gaya hidup yang sehat, dan mengkonsumsi makanan bergizi, sehingga terbentuk daya tahan yang baik terhadap berbagai penyakit. Bukankah mencegah lebih baik daripada mengobati?

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id

Ya, Teman Pro 2 Fam, masih bersama kami di Jaga Malam nih Teman Pro 2, jalinin hubungan dengan Leo. Ini salah satu apa ya? Zodiak yang memang kayak gini nih gitu ya. Kenapa kayak gini? Karena ya Leo itu bisa jadi pengalaman yang penuh kehangatan ya, semangat, romansa. Dan Leo, Teman Pro 2, itu dikenal sebagai pribadi yang percaya diri, murah hati, dan selalu berusaha memberi yang terbaik kepada orang yang dicintainya. Tapi, nah ada tapi nih ya Teman Pro 2, dibalik karakternya yang kuat, Leo itu juga memiliki sisi sensitif yang membutuhkan penghargaan dan perhatian dari pasangan. Di sini ada kesalahan yang sebaiknya dihindari saat jalinin hubungan dengan Leo. Yang pertama tuh terlalu sering mengkritik. Leo itu memang terbuka terhadap masukan ya, tapi kalau misalnya nggak nyaman dan terus-menerus nerima kritik, terutama yang disampaikan dengan nada negatif ya, kritik yang berlebihan tuh dapat membuat mereka tuh merasa percaya diri Leo nurun gitu, dan memicu ketegangan dalam hubungan. Kalau misalnya pengen nyampaikan pendapat atau koreksi, lakukan dengan cara yang lembut dan membangun gitu ya. Karena nih Teman Pro 2, Leo tuh akan lebih mudah nerima saran ketika merasa dihargai, bukan dihakimi. Terus bersikap terlalu ngatur. Leo itu menghargai kebebasan untuk ngambil keputusan dan ngejar hal-hal yang mereka sukai. Pasangan yang terlalu ngontrol atau membatasi ruang geraknya, itu dapat membuat Leo merasa gak nyaman nih. Dan hubungan tuh akan terasa lebih sehat kalau misalnya masing-masing saling memberi kepercayaan. Dukungan tanpa sikap, mengendalikan, itu akan membuat Leo semakin menghargai pasangannya.

0: Udah siap, Ran?
1: Sudahlah, Bang. Berangkat. Bentar-bentar, Bang. Itu apaan, Bang?
2: Biasa, alat setrum ikan.
1: Pakai setrum, Bang?
2: Iya. Lah, kamu kan tahu sendiri. Sekarang nyari ikan susah.
1: Nah, makanya, Bang. Pakai setrum, gak hanya ikan yang besar yang mati. Yang kecil-kecil pun juga mati. Makanya nyari ikan susah. Pada mati.

Nah, teman produk FM selalu pengen jadi pusat perhatian, itu adalah Leo tuh. Mereka senang banget dapat apresiasi dan sesekali nikmatin jadi pusat perhatian. Karena itu ya, hubungan tuh bisa jadi kurang harmonis kalau misalnya pasangannya terus berusaha menonjolkan diri hingga mengabaikan keberadaan Leo. Bukan berarti Leo tuh pengen selalu jadi yang paling menonjol ya. Tetapi itu akan merasa dihargai ketika pasangan kamu mau berbagi momen dan turut mengakui pencapaian masing-masing. Terus bersikap dingin atau acuh gak acuh. Leo itu juga membutuhkan kasih sayang yang ditunjukkan secara nyata. Jadi jangan lakuin ini ya teman pro 2. Sikap cuek, jarang memberikan perhatian, atau terlihat gak tertarik. Itu dapat membuat Leo merasa gak dicintai. Perhatian sederhana kayak misalnya contohnya aja ya, ngabiskan waktu bersama, memberikan pujian yang tulus, atau nanyain kabar, itu udah cukup buat Leo merasa dihargai dan dicintai.

Keberadaan di Tsubasa memang diharamkan keberadaannya di beberapa gunung di Indonesia. Hal ini dikarenakan di Tsubasa terbuat dari bahan material spunlace nonwoven fabric yang berbahan dasar polimer turunan plastik dan sangat sulit terdegradasi secara alami oleh alam. Kalau tisu basah dibuang sembarangan, tisu basah tidak terdekomposisi menjadi kompos. Senyawa plastik tidak bisa diurai oleh cacing, bakteri pembusuk maupun rayap. Bahkan, remah-remah tisu basah yang sudah disobek-sobek tetap tidak bisa terurai di alam. Jadi, sebaiknya jangan kotori gunung dengan tisu basah. Kalau tisu basah yang memiliki kandungan plastik mencemari gunung, lantas berapa lama tisu tersebut dapat terurai? Faktanya, perlu waktu bertahun-tahun sampai sampah tisu basah itu terurai. Nah, itulah beberapa alasan kenapa sebaiknya jangan bawa tisu basah saat mendaki gunung. Semoga bisa jadi bahan pertimbangan buat kebaikan bersama.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Turn water.

Aku mau nanya nih teman berdua, pernah gak sih kamu ngerasa setiap kali membahas kesalahan dalam hubungan, justru kamu akhirnya dianggap bersalah? Nah, situasi seperti ini tuh sering membuat seorang bingung ya, lelah bahkan mulai meragukan perasaan sendiri. Padahal nih teman berdua, hubungan yang sehat tuh membutuhkan kemampuan kedua belah pihak untuk mengakui kesalahan dan memperbaikinya bersama. Tapi sayangnya ya, gak semua orang tuh mampu melakukannya dengan dewasa, sehingga memilih menghindari tanggung jawab lewat kata-kata tertentu. Kalau pasangan kamu tuh sering ngucapin beberapa kalimat ya, nah yang bakal kita bahas ini, kayak misalnya kamu terlalu baper. Nah, kalimat ini itu ngalihkan fokus dari masalah yang sebenarnya nih. Alih-alih membahas apa yang dilakukan, pembicaraan tuh justru berubah jadi soal apakah pasangan terlalu sensitif atau enggak. Nah, lama-kelamaan ya, orang yang terus dengar kalimat ini itu bisa mulai meragukan emosinya sendiri. Padahal nih teman berdua, pasangan yang dewasa secara emosional itu akan berusaha memahami alasan dibalik perasaan tersebut. Bukan langsung menghakiminya, respon seperti, coba deh jelasin kenapa kamu ngerasa terluka. Ini tuh kata-kata yang jauh lebih membantu menyelesaikan kesalahan dalam hubungan teman berdua. Tapi gak hanya ini ya, masih banyak nih kalimat yang diucapkan pria yang gak mau ngakuin kesalahan dalam hubungan. Stay Pro 2 FM.

Mandi merupakan salah satu bagian penting dalam menjaga kebersihan diri, dan biasanya frekuensi mandi setiap orang bisa saja berbeda sesuai kondisi masing-masing. Perlu kamu tahu, malas mandi dan membersihkan tubuh memiliki dampak buruk bagi kesehatan, berisiko mengalami masalah kulit seperti jerawat dan kambuhnya eksim, mudah terserang penyakit, infeksi jamur, memicu bau badan yang berlebih, menyebabkan area intim berbau dan gatal, serta memicu munculnya ketombe.

Ya, Tomong Pro 2 apa masih bersama kami di Jaga Malam nih Tomong Pro 2. Nah, kata atau kalimat yang diucapkan pria yang gak mau ngakuin kesalahan dalam hubungan yang selanjutnya, ya udah, berarti aku memang selalu jadi orang jahat. Nah, ini ya. Sekilas nih, ucapan ini tuh terdengar penuh penyesalan. Namun Tomong Pro 2 sebenarnya fokus pembicaraannya tuh berubah jadi upaya menenangkan dirinya ya, bukan menyelesaikan masalah yang sedang dibahas. Ada perbedaan besar antara mengakui tindakan yang salah dengan nyebut diri sendiri sebagai orang yang paling buruk. Orang yang dewasa itu akan berkata, aku memang salah tadi. Bukan membuat pasangannya merasa harus menghibur terlebih dahulu sebelum masalahnya selesai itu teman-teman.

library.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: gas lah.
1: Udah berapa lama ya kita gak ketemu?
2: Berapa lama ya? Kayak setahun ada deh.
1: Udah lama banget ya. Pantas aja kamu berubah banget. Makin cantik deh.
2: Ah bisa aja, tapi kamu juga tambah keren.
1: Masa sih? Udah, kita mau pesen apa nih?
2: Aku sih rencananya mau makan yang ringan-ringan aja. Aku mau pesen es coklat, terus cake brownies.
1: Hah? Kamu mau makan itu semua? Itu sih sama aja dengan menyerahkan diri ke rumah sakit. Nanti kamu diabetes loh.
2: Ya tapi kan aku suka, gimana dong?
1: Hey, ingat ya, mencegah itu lebih baik daripada mengobati.
2: Terus aku makan apa nih?
1: Kan bisa makan yang lain. Bisa makan salad buah, bisa makan sayur, bisa makan yang lain-lain, pokoknya yang lebih sehat deh.
2: Ya udah deh, aku pesen nasi goreng aja.

Nah, teman Pro 2 FM, yang selanjutnya kamu salah ingat. Ini adalah kalimat yang diucapkan pria yang gak mau ngapain kesalahan dalam hubungan ya. Perdebatan sudut pandang itu memang bisa terjadi dalam sebuah hubungan sih ya. Namun teman Pro 2 terus menerus mengalah tuh mengatakan bahwa pasangan mengingat kejadian secara keliru tanpa mau mendengarkan versinya, itu justru membuat komunikasi semakin sulit. Nah, hubungan yang sehat itu memberi ruang bagi dua orang untuk memiliki pengalaman yang berbeda terhadap peristiwa yang sama. Tujuannya bukan memenangkan perdebatan, melainkan mencari pemahaman bersama agar masalah itu nggak terus terulang, teman Pro 2.

Nah, Teman Pro 2 FM masih bersama kami di Jaga Malam nih, Teman Pro 2 yang terakhir ya. Kalau kamu nggak mulai duluan, aku juga nggak bakal marah. Terus udahlah, nggak usah dibahas lagi. Itu juga salah satu kata pamungkasnya. Ngambil jeda saat emosi sedang tinggi itu memang bukan hal yang salah. Bahkan kalau misalnya bisa membantu kedua belah pihak berpikir lebih tenang sebelum melanjutkan diskusi ya. Masalahnya tuh muncul ketika jeda berubah menjadi kebiasaan ngindarin pembicaraan nih. Akibatnya persoalan tuh gak pernah benar-benar selesai dan terus numpuk. Ingat ya Teman Pro 2, pasangan tuh bisa milih diam bukan karena semuanya baik-baik aja. Melainkan karena yang merasa pendapatnya tuh gak pernah dianggap penting. Dan mengucapkan salah satu kalimat yang kita bahas tadi itu belum tentu berarti pasangan memiliki niat buruk nih. Namun Teman Pro 2, kalau misalnya pola tersebut terus berulang dan selalu digunakan untuk menghindari tanggung jawab, hubungan tuh bisa jadi gak sehat dan bahkan ya itu gak sehat dalam jangka panjang tuh Teman Pro 2. Karena itu ya, jangan hanya mempertahankan kata-katanya, tetapi lihat juga nih apakah pasangan kamu tuh benar-benar mau merubah setelah melakukan kesalahan dalam hubungan. Kalau misalnya komunikasi yang jujur, saling menghargai, dan keberanian mengakui kesalahan tetap menjadi fondasi penting agar hubungan, dalam hubungan ya. Nah, aku yakin deh hubungan kamu tuh dapat bertahan dengan sehat tuh Teman Pro 2.

0: Ih, kok salah-salah terus ya?
1: Aduh, Dek. Kok kertasnya banyak gini sih? Hati-hati dan teliti dulu dong sebelum dicetak. Kan sayang, banyak kertas yang kebuang gitu.
0: Ah, biarin aja lah, Kak. Kan masih banyak tuh kertas di lemari.
2: Dengerin dulu ya. Dari kertas ini, kita bisa dapat pelajaran. Kita tahu bahwa kertas sangat membantu kita dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, membuat buku sekolah, buku tulis, majalah, dan lain-lain. Dari kertas ini juga, kita bisa mengenal tulisan. Dan tanpa kertas, apakah kita bisa menjadi seperti sekarang ini? Dari hasil alam itu pun, terlahirnya generasi bangsa yang cerdas akan ilmu pengetahuan.

Follow Instagram di @pro2jbi. Teman terbaik kamu. Pro2 FM.

0: sebaiknya kamu tahu.
1: Madu dipercaya memiliki banyak manfaat untuk kesehatan tubuh bila dikonsumsi secara rutin dan sewajarnya. Dalam berbagai budaya selama berabad-abad, madu telah digunakan dalam banyak keperluan pengobatan. Salah satu yang paling dikenal adalah penggunaan madu sebagai obat pencernaan dan ketidakseimbangan pada tubuh. Sebuah temuan yang dipublikasikan dalam Iranian Journal of Basic Medical Science tahun 2013 juga menunjukkan bahwa madu telah digunakan oleh manusia sejak 8.000 tahun lalu. Sampai sekarang, madu masih dipercaya punya banyak manfaat untuk tubuh.
0: Sebaiknya kamu tahu.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Kalau diperlakukan gak adil kayak gini, saya udah biasa. Tapi saya gak nyangka kamu bisa ngeluarin kata-kata yang nyakitin kayak gini.

0: Kecelakaan dipicu oleh sopir bus yang hilang kendali sehingga menabrak kendaraan dari arah.
1: Menyebutkan peristiwa kecelakaan terjadi sangat cepat. Usai membentur dengan kencang beton.
2: Korban kecelakaan lalu lintas masih termasuk daftar tertinggi korban jiwa di Indonesia. Data dari Korlantas Polri mencatat 113.518 korban luka ringan akibat laka lantas pada 2020. Sementara untuk kasus meninggal dunia akibat laka lantas tercatat sebanyak 23.529 jiwa. Bijak saat berkendara, istirahat saat lelah, dan tidak ugal-ugalan menjadi kunci Anda untuk selamat sampai tujuan.

Di dunia otomotif ada istilah yang disebut aquaplaning. Dalam bahasa umum, istilah ini disebut juga dengan blong atau kehilangan kendali yang dialami oleh kendaraan. Kehilangan kendali yang dimaksud umumnya terjadi saat sedang kondisi hujan. Jika tidak menyiasati dengan benar, ini akan mengakibatkan kefatalan saat berkendara. Oleh karena itu, situasi ini perlu dicegah dengan melakukan pengecekan dan perawatan kendaraan secara rutin. Aquaplaning adalah suatu kondisi di mana kendaraan seperti mobil kehilangan daya cengkram sehingga kehilangan kendali. Istilah ini sering disebut juga dengan hydroplaning, di mana sebab utamanya adalah genangan air seperti hujan dan banjir. Genangan air yang terlalu besar akan membuat mobil kesulitan dalam melaju atau bahkan tergelincir. Tidak hanya genangan air, aquaplaning juga bisa terjadi karena keadaan kendaraan yang tidak baik serta bobot kendaraan. Penyebab utama aquaplaning tidak hanya genangan air hujan, tapi juga bisa disebabkan oleh air kendaraan lain yang lewat. Ketika mobil melewati jalan yang licin akibat berair, maka akan menjadi berbahaya jika tidak berhati-hati. Ban mobil akan sulit dikendalikan sehingga daya cengkramnya menurun, apalagi jika ban mobil tersebut sudah tipis. Resiko mengalami hydroplaning saat kondisi hujan akan lebih besar. Ban yang tipis tidak bisa lagi memecah genangan air.

audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music!

0: Nah, diam-diam aja nih. Ada apa? Cerita dong.
1: Ah, Mbak. Ini loh, aku bingung mau usaha apa. Semua serba susah sekarang.
0: Nah, kenapa bingung? Banyak peluang kok. Tahu kan, Indonesia ini kaya akan sumber daya alamnya.
1: Emang apa potensinya?
0: Kelamaan tidur nih sepertinya. Lahan kita ini kan luas dan subur. Pertaniannya itu salah satu penopang ekonomi Nusantara sejak dulu. Selain itu, Indonesia kan banyak lautnya. Seperti kita ini, yang tinggal di pinggir pantai. Bisa jadi nelayan, bisa usaha tambak udang, dan lain sebagainya.
1: Jadi, kail dan jala bisa menghidupimu.
0: Jadi, kapan mau mulai?

0: Maraknya kasus bullying atau tindak penindasan yang terjadi di lingkungan pendidikan
1: yang
0: sekolah
1: oleh sejumlah SMP negeri di Malang, Jawa Timur yang diduga menjadi korban
2: kasus ini dengan memanggil sejumlah pihak.
3: Bullying merupakan ekspresi menyimpang pada anak dalam upaya pencarian jati diri. Peran pendidikan di keluarga dan sekolah sangat diperlukan sebagai penyeimbang.
4: Bullying merupakan segala bentuk penindasan atau kekerasan yang dilakukan dengan sengaja oleh satu orang atau sekelompok orang yang berkuasa terhadap orang lain dengan tujuan untuk menyakiti dan dilakukan secara terus-menerus. Bullying dapat dikelompokkan ke dalam beberapa kategori, di antaranya kontak fisik langsung, kontak verbal langsung, perilaku non-verbal langsung, perilaku non-verbal tidak langsung, cyberbullying, dan pelecehan seksual.

Ya, teman Pro 2 FM. Usai sudah tugas kami menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, kita akan berjumpa lagi di hari esok di Pro 2 FM 90,9 MHz. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, Jambi.

Selamat pagi teman Pro 2 di mana saja berada. Inilah Radio Republik Indonesia Jambi, Pro 2 FM 90,9 MHz. Kembali mengudara sepanjang hari ini, Kamis 6 Agustus 2026. Teman Pro 2, selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Kok lagu barat semua ya? Nah, akhirnya ketemu juga. Tapi sayang ya, yang muter lagu seperti ini kok jarang banget ya. Bagus kan kalau lagu daerah dibuat seperti ini? Kita patut berbangga karena negara kita kaya sekali akan lagu-lagu daerah. Seperti ilir-ilir yang berasal dari Jawa Tengah, jali-jali dari DKI Jakarta, ampar-ampar pisang dari Kalimantan Selatan, yamko-rambi-yamko dari Provinsi Papua, dan masih banyak lagi lagu daerah dari seluruh Indonesia. Mari kita gali potensi daerah tersebut dengan aransemen baru yang lebih menarik, sehingga tidak akan ditinggalkan oleh generasi muda kita dan tergerus oleh industri musik dari mancanegara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.

0: Inspira Kalbu.
1: Jangan mengeluh karena tidak ada ayat di Quran untuk mengeluh. Kalau ada satu ayat saja untuk mengeluh, insya Allah saya orang pertama yang akan mempraktekkan ini. Betul, nggak ada ayat di Quran tentang keluhan. Jadi kalau Anda sedang punya persoalan dalam hidup, jangan mengeluh karena mengeluh hanya menambah persoalan. Jadi terima, ingat, terima dengan sabar. Bisabri, terima dengan sabar. Ingat ya, saya sering sampaikan kalimat ini. Kaidah masalah di Quran itu diikat dengan dua ayat utama. Ayat pertama ada di Al-Baqarah ayat 286. Kaidahnya berbunyi, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jelas, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak mungkin memberikan ujian persoalan hidup pada seseorang kecuali ia mampu mengatasinya. Mustahil Allah menguji di luar batas kemampuan kita. Mustahil itu. Jadi ketika Anda diuji dengan masalah, itu tandanya Anda mampu mengatasinya.
0: Inspira Kalbu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Saya sudah memulai usaha restoran saya ini ya sejak lama. Ya saya bersyukur ya usaha saya ini lancar. Ini juga berkat bantuan teman-teman semua dan biasanya wisatawan-wisatawan asing juga senang banget di sini. Jadi kita semua saling dukung satu sama lain.
1: Iya, kalau yang lain mendirikan restoran Padang, khas Jawa, Manado atau masakan Madura, kalau kita membangun restoran campur-campur. Kami dari berbagai daerah. Jadi semua jenis masakan ada di restoran kita. Pokoknya kita cinta deh keberagaman di Indonesia.
0: Semua akan terasa indah dan sempurna apabila ada kebersamaan di antara kita. Jadikan keberagaman itu menjadi satu kesatuan antara kita semua agar Indonesia lebih kaya dan sempurna di mata dunia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

Imam Ghazali pernah berkata, "Hiduplah sebagaimana semaumu, tetapi ingat bahwa engkau akan mati. Dan cintailah siapa yang engkau sukai, namun ingat engkau akan berpisah dengannya. Dan berbuatlah seperti yang engkau kehendaki, namun ingat engkau pasti akan menerima balasannya nanti."

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

0: Hai, udah cantik belum aku?
1: Wah, cantik sih cantik, tapi kok batik bajunya? Gak ada yang lain tuh.
0: Nah, ini nih yang dinamakan cinta produk dalam negeri. Gak kayak kamu, sok ke barat-baratan. Sayang loh kalau kita tidak cinta produk dalam negeri seperti batik. Padahal batik sejak tahun 2009 kemarin sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dunia. Hebat kan? Jangan hanya memakai batik pas keundangan saja. Jadi sekarang tidak ada alasan lagi untuk tidak mencintai dan tidak memakai batik. Mari kita cintai produk dalam negeri. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

0: Inspira Kalbu.
1: Kita tidak paham sebetulnya kehidupan kita itu untuk apa? Mau kemana hidup ini? Mau diarahkan kemana? Apa yang mau kita capai? Karena itulah kemudian, ketika kita terlahir dengan serta merta kelahiran kita, Allah sudah menegaskan arah hidup kita itu mesti ke sini. Di antaranya terdapat di Quran surah ke-51 ayat 56. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia itu kecuali supaya mereka semua menjadikan seluruh aktivitasnya sebagai ibadah kepadaku. Jadi kata Allah, tujuan hidup kita itu enggak ada yang lain kecuali cuma ibadah. Makannya ibadah, minumnya ibadah, tidurnya ibadah, kerjanya ibadah, segalanya. Jangankan manusia, jin aja ibadah. Jin sesuai dengan alamnya masing-masing. Awas, jangan diisengi, jangan diusili, biarkan jin. Tugas kita beribadah sebagai manusia. Tujuan hidup kita itu enggak ada yang lain kecuali cuma ibadah.
0: Inspira Kalbu.
2: rri.co.id rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id

Selamat pagi teman Pro 2, balik lagi di 90,9 FM Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu ya, edisi hari ini, hari Kamis 6 Agustus 2026. Dan tentunya Ulan udah balik lagi nih untuk nemenin kamu sampai dengan informasi pukul 10 nanti teman Pro 2. Sebelum itu kami bakal memberikan beberapa informasi dari laman rri.co.id. Untuk informasi yang pertama yaitu sekolah yang menjadi kunci percepatan cek kesehatan gratis di Jambi. Pemerintah Provinsi Jambi menjadikan sekolah sebagai ujung tombak percepatan pelaksanaan program cek kesehatan gratis, di mana strategi ini dipilih karena peserta didik dinilai lebih mudah dijangkau sehingga layanan kesehatan dapat diberikan secara lebih efektif dan juga efisien. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Jambi, Dr. Dewi Lestari, mengatakan pemeriksaan kesehatan dilakukan langsung oleh petugas puskesmas yang mendatangi sekolah. Dengan metode tersebut, siswa tidak perlu meninggalkan kegiatan belajar untuk datang ke fasilitas kesehatan. Menurut Dr. Dewi, Dinas Kesehatan Provinsi Jambi menggandeng Kementerian Pendidikan serta Kementerian Agama agar pelaksanaan CKG dapat menjangkau seluruh satuan pendidikan, mulai dari sekolah umum, madrasah, hingga pondok pesantren. Meski pelaksanaan CKG ini difokuskan ke lingkungan sekolah, ia menegaskan program tersebut tidak hanya diperuntukkan bagi peserta didik. Program cek kesehatan gratis tetap menyasar seluruh kelompok usia, mulai dari bayi baru lahir, anak-anak, usia produktif, hingga lanjut usia. Provinsi Jambi sendiri menargetkan sekitar 3,7 juta penduduk memperoleh layanan cek kesehatan gratis. Pemerintah berharap strategi jemput bola melalui sekolah mampu mempercepat capaian program sekaligus meningkatkan deteksi dini penyakit di masyarakat. Ya teman Pro 2, untuk informasi selanjutnya yaitu Akademisi Unja yang mendorong edukasi finansial rawan anak mengenal pinjol. Kemudahan akses teknologi digital saat ini telah mencapai taraf yang mengkhawatirkan, di mana fenomena kemudahan meminjam uang melalui aplikasi pinjaman online atau pinjol kini tak lagi hanya menyasar kelompok dewasa, melainkan sudah mulai mengintai anak-anak usia sekolah dasar hingga SMA. Terpaparnya anak-anak usia sekolah dasar terhadap platform pinjaman digital ini menjadi alarm keras bagi para orang tua dan dunia pendidikan di Provinsi Jambi. Akademisi dari Universitas Jambi, Ahmad Soleh, menilai situasi ini sebagai ancaman serius bagi masa depan generasi muda jika tidak segera ditangani secara terstruktur. Menurutnya, faktor utama maraknya fenomena ini adalah minimnya benteng literasi keuangan di lingkungan keluarga dan juga sekolah. Anak-anak kerap hanya diajarkan cara bertransaksi digital, namun tidak dibekali pemahaman mengenai risiko finansial serta bahaya pinjaman ilegal. Guna membendung dampak buruk tersebut, Ahmad Soleh mendesak Dinas Pendidikan untuk mengambil langkah cepat dan konkret dalam mengintervensi kurikulum pembelajaran. Tentunya melalui edukasi keuangan sejak dini, anak-anak sekolah diharapkan memiliki ketahanan finansial, paham cara mengelola uang secara bijak, serta mampu memilah risiko berbahaya di balik kemudahan teknologi finansial. Ya teman Pro 2, untuk informasi terakhir di pagi hari ini yaitu partisipasi semesta hadirkan PAUD bagi anak suku dalam Jambi. Dan teman Pro 2, upaya menghadirkan pendidikan yang inklusif bagi seluruh anak Indonesia membuahkan hasil di pedalaman Jambi. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah menyebut kolaborasi berbagai pihak berhasil menghadirkan layanan pendidikan anak usia dini bermutu bagi anak-anak suku anak dalam di Kabupaten Bungo. Kemendikdasmen menjelaskan bahwa pendampingan yang dimulai sejak 2014 telah membuka akses pendidikan bagi anak-anak suku anak dalam yang sebelumnya sulit memperoleh layanan belajar. Perjalanan tersebut diawali oleh Ulfi Monica Aulia, lulusan Kehutanan Universitas Jambi yang bergabung sebagai pendamping komunitas suku anak dalam.
Melalui pendekatan sekolah alam yang awalnya berlangsung di sudung-sudung atau pondok sederhana di dalam hutan, kegiatan belajar perlahan berkembang menjadi rumah belajar yang lebih terstruktur. Pendampingan yang dilakukan secara konsisten selama lebih dari satu dekade ini telah melahirkan rintisan PAUD yang tidak hanya melayani anak-anak suku anak dalam, tetapi juga terbuka bagi masyarakat sekitar. Ulfi menjelaskan ketika sebagian masyarakat suku anak dalam mulai menetap melalui program rehabilitasi sosial, kebutuhan akan ruang belajar semakin meningkat. Bersama pemerintah desa, ia kemudian membangun perpustakaan kecil di dekat puskesmas pembantu Pasir Putih sebagai tempat anak-anak belajar. Kegiatan belajar juga sempat berlangsung di rumah pendamping sebelum akhirnya pada 2023 berdiri rumah belajar Betilek Ilmu. Yang dalam bahasa Rimba berarti rumah

sekolahkan anak-anak di luar lingkungan komunitas. Dan tentunya berangkat dari keberhasilan pendampingan ini, masyarakat bersama pemerintah daerah serta berbagai pemangku kepentingan sekarang terus merintis pengembangan layanan PAUD sebagai langkah memperluas akses pendidikan bagi anak-anak suku anak dalam di Kabupaten Bungo. Ya teman Pro 2, itulah informasi yang kami bagikan di pagi hari ini. Untuk info lebih lengkapnya bisa kamu akses di laman rri.co.id. Teman Pro 2, selamat pagi dan selamat memulai aktivitas.

Cuaca panas seringkali membuat tubuh kita rentan mengalami dehidrasi yang mempunyai dampak bagi tubuh seperti mudah lelah, sakit kepala, rasa haus yang berlebihan. Agar terhindar dari dehidrasi ketika cuaca panas, yang pertama, cukupi kebutuhan cairan dengan mengkonsumsi air putih atau jus buah bisa mencegah dehidrasi. Tapi untuk lansia dan penderita penyakit kronis, sebaiknya melakukan konsultasi dokter untuk menentukan volume cairan yang boleh dikonsumsi. Yang kedua, mengatur waktu agar tidak menunda minum. Kebiasaan menunda minum di cuaca panas bisa meningkatkan resiko dehidrasi semakin besar. Oleh karena itulah, bisa dicegah dengan membuat alarm pengingat minum setiap 1 atau 2 jam sekali. Yang ketiga, mengkonsumsi buah-buahan. Pilih buah-buahan yang segar dan mengandung banyak air seperti semangka, jeruk, melon, belimbing, ataupun nanas. Yang keempat, hindari minuman berkafein. Minuman sejenis teh atau kopi dan juga alkohol disarankan untuk tidak dikonsumsi karena bisa memicu tubuh semakin lelah dan semakin merasa haus.

Tahukah kamu alasan kenapa tulisan tangan dokter rata-rata jelek? Dr. Gary Larson di Forbes menyebutkan alasan tulisan tangan dokter jelek adalah berawal dari tradisi masa kuliah. Para calon dokter kerap menerima materi seabrek. Akibatnya, mereka butuh waktu cepat untuk mencatatnya. Dampaknya, tulisan tangannya pun jauh dari kata bagus. Satu orang dokter pun tidak hanya melayani pasien dalam hitungan jari, tetapi lebih dari itu. Beban kerja tiap dokter juga berbeda. Biasanya pada dokter spesialis, beban dan kerjanya makin tinggi. Artinya, saat menulis pun harus cepat. Cara tidak langsung, menulis cepat yang membuat tulisannya buruk, menjadi kebiasaan dan diterapkan pada kehidupan sehari-hari di dunia medis.

Bidang kesehatan masih menjadi permasalahan serius di Indonesia. Sebagai contoh, setiap jamnya 11 orang meninggal akibat TBC. Belum lagi sejak pandemi COVID-19 melanda Indonesia, lebih dari 150 ribu orang meninggal sejak tahun 2020. Faktor lingkungan, kepedulian masyarakat, dan gizi, serta kondisi geografis Indonesia merupakan hal utama yang menjadi concern bagi kita semua. Bagaimana mengedukasi masyarakat agar lebih peduli untuk menjaga lingkungan tetap bersih, gaya hidup yang sehat, dan mengkonsumsi makanan bergizi, sehingga terbentuk daya tahan yang baik terhadap berbagai penyakit. Bukankah mencegah lebih baik daripada mengobati?

0: Wah, dia online lagi nih.
1: Asik.
0: Ketemuan ya? Oke. Kapan? Hah? Besok jam 3 sore di taman. Sip deh. See you ya.
2: Korban-korban Facebook inilah diculik lalu diperkosa.
0: Anak kita, Pak. Anak kita.
3: Sabar.
0: Sabar.
4: Sindikat prostitusi dengan menggunakan Facebook.
5: Haruskah situs jejaring sosial yang disalahkan?

0: Aku ingin kehidupan yang lebih baik dari ini. Sehat dan bisa menghirup udara segar setiap harinya. Setiap pagi, melihat aliran sungai yang jernih dan ikan-ikan dengan lincahnya berenang ke sana kemari. Tapi semuanya jauh dari harapan bahwa aku pergi dari sini.
1: Ya elah, segitunya. Emang kenapa? Gak mau ngekos di sini lagi?
2: Noh, emang kamu betah lihat sungai depan kos kita yang jorok penuh sampah? Mana baunya no smell good banget lagi? Udah airnya hitam, kalau hujan kayak gini kan meluap jadinya. Mana bau lagi? Kan kita gak buang sampah ke sungai. Masa iya kita yang nanggung akibat yang dibuat sama orang lain sih? Kadang kita lupa untuk menjaga lingkungan kita. Jagalah kebersihan, jangan buang sampah sembarangan, apalagi ke sungai, karena bersih-bersih sebagian dari iman. Sebagian lagi adalah tugas kita. Yuk, iman, kita bersih-bersih.

0: Keberadaan tisu basah memang diharamkan keberadaannya di beberapa gunung di Indonesia. Hal ini dikarenakan tisu basah terbuat dari bahan material spunlace nonwoven fabric yang berbahan dasar polimer turunan plastik dan sangat sulit terdegradasi secara alami oleh alam. Kalau tisu basah dibuang sembarangan, tisu basah tidak terdekomposisi menjadi kompos. Senyawa plastik tidak bisa diurai oleh cacing, bakteri pembusuk maupun rayap. Bahkan, remah-remah tisu basah yang sudah disobek-sobek tetap tidak bisa terurai di alam. Jadi, sebaiknya jangan kotori gunung dengan tisu basah. Kalau tisu basah yang memiliki kandungan plastik mencemari gunung, lantas berapa lama tisu tersebut dapat terurai? Faktanya, perlu waktu bertahun-tahun sampai sampah tisu basah itu terurai. Nah, itulah beberapa alasan kenapa sebaiknya jangan bawa tisu basah saat mendaki gunung. Semoga bisa jadi bahan pertimbangan buat kebaikan bersama.
1: 90,9 Pro 2 FM Jambi. Follow Instagram di @pro2jbi.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.